0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan, karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
4: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Produe. Walaupun terik matahari yang panas, tetapi jadi teduh nih. Apalagi pagi hari ini sudah dihibur dengan adik-adik tampan yang bikin tanah jadi tidak jadi debu, Teman Produe. Bukan butiran debu ya, tapi tanah nih, Teman Produe. Dan di Produe Spot kita bakal bahas 5 dinosaurus karnivor terkecil tak lebih besar dari ayam dan kalkun, Teman Produe. Dinosaurus memang sudah lama punah, namun eksistensi mereka akan selalu diingat oleh banyak orang. Sebab hewan purba tersebut sangat unik berkat ukuran raksasanya, kehidupannya yang tak biasa, dan cara fisiknya yang benar-benar berbeda dari hewan lain. Jenis dinosaurus juga banyak, dan salah satunya adalah Theropoda atau dinosaurus karnivor, Teman Produe. Mungkin kamu mengira kalau semua dinosaurus karnivor memiliki ukuran besar. Padahal, Teman Produe, anggapan tersebut sama sekali tidak benar. Justru ada beberapa dinosaurus karnivor yang memiliki ukuran kecil dan mungil. Tidak cuma kecil sih, Teman Produe, tiap spesies juga unik dan memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ini kita bakal bahas satu persatu, one by one and step by step. Aduh. Yang pertama yaitu Parvicarcer remotus, Teman Produe. Dilansir dari Dinosaurus World, Parvicarcer remotus hanya mampu tumbuh sepanjang 55 cm. Jika dibandingkan, bahkan dinosaurus berbulu tersebut tidak lebih besar dari seekor ayam dewasa. And then spesies ini hidup di Mongolia pada periode Kapur akhir. Sebagai dinosaurus berukuran kecil, kemungkinan ia hanya bisa memakan serangga, invertebrata, dan kadal, Teman Produe. Soal berat, hewan ini punya bobot sekitar 2,27 kg. Badan ramping, kakinya panjang, dan kemungkinan dinosaurus remotus ini merupakan pelari yang gesit dan lincah. Kemampuan berlari tersebut ia gunakan untuk mengejar mangsa dan kabur dari predator. Tangannya memang mungil, namun para ahli berspekulasi kalau tangan tersebut bisa digunakan untuk menggali. Oh, ini cute ya, Teman Produe. Motifnya itu rada-rada mirip ke leopard. Jadi kayak kita berpikir itu adalah apa? Ternyata itu adalah Parvicarcer remotus, dinosaurus yang kecil, Teman Produe.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

Masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Dan kita ke informasi berikut ini. Kita masih membahas fakta menarik dari dinosaurus karnivor terkecil yang tidak lebih besar dari ayam dan kalkun, teman Pro 2. Selanjutnya itu ada Ceratonicus oculatus, teman Pro 2. Dari Dinosaurus Database menjelaskan kalau Ceratonicus oculatus hidup sekitar 83 juta tahun yang lalu, teman Pro 2, di Mongolia. Kemungkinan ia menghuni gurun, savana, dan area kering. Ukurannya juga tidak seberapa besar dengan panjang maksimal sekitar 1,2 meter. Tidak cuma itu, teman Pro 2, tinggi badan hewan ini juga hanya 50 cm. Jika disandingkan, ukurannya mirip dengan kalkun. Sayangnya tidak banyak yang diketahui tentang hewan ini. Nah, dari hasil tersebut, teman Pro 2, dapat terjadi karena fosilnya terbilang minim. Ini tuh kayak cicak, tapi dia punya paruh begitu, teman Pro 2. Ekornya juga lumayan panjang dan kakinya itu it's like mamalia. Tapi ini unik loh hewan yang satu ini. Benar sih kalau bisa bilang ini jarang ditemukan, karena kalau misalnya kita lihat tuh benar-benar jarang, bahkan belum ada kalau di ND, teman Pro 2. Tapi kalau yang satu ini, Liga Bueno Andesi ini sering ditemukan, dan dia tuh layaknya spesies dinosaurus yang besar, tetapi dia versi kecilnya nih, teman Pro 2. Kita bakal bahas setelah lagu yang berikut ini.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATE Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke teman Pro 2, kita masih punya satu informasi lagi, itu dari spesies Liga Buino andesi teman Pro 2. Berbeda dari dua spesies sebelumnya yang hidup di Asia, spesies satu ini justru hidup di wilayah Amerika Selatan dan secara spesifik fosilnya ditemukan di Argentina teman Pro 2. Kayaknya ini tetangga sama Messi ya teman Pro 2. Semasa hidupnya spesies ini merupakan hewan terestrial yang hidup di daratan, andalkan badan ramping dan rahang yang kuat, kemungkinan ia bisa memakan serangga, reptil, dan mamalia kecil. Lebih lanjut, laman Jurassic Park Wiki menerangkan kalau panjang hewan ini sekitar 75 cm dan bobotnya sekitar 0,45 kg. Wow. Ukuran tersebut tidak lebih besar dari burung predator seperti elang dan cacacara yang hingga kini masih hidup di Argentina, teman Pradua. Oke, itu tadi fakta menarik yang kita bisa spill ke kamu, bisa menambah wawasan kita semua juga di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita bakal move ke obras obrolan sepeda. Tapi karena kita belum bisa bareng narasumber kita di obras pagi hari ini, Salsa bakal kasih kamu informasi dan playlist yang bakal menghibur kamu teman Pro 2.

Baik, again teman Pro 2, saatnya kita diobras obrolan sepeda pagi hari ini. Tapi karena memang kita masih di studio darurat, kita belum bisa menghadirkan narasumber untuk topik di pagi hari ini. Itu sebenarnya kalau hari Jumat lingkungan ya, kita bahas tentang lingkungan nih teman Pro 2. Tapi karena hari ini kita bahasnya lingkungan, jadi Salsa mau kasih informasi tipis-tipis. Jangan tipis-tipis deh, banyak dong Sal. Ah, kita kan juga diselingi sama lagu teman Pro 2, apalagi lagu Timur Tadi ya, benar-benar bikin yang mata tadi sudah mulai sayu-sayu, akhirnya nyala lagi tuh teman Pro 2, karena lagu dari satu musisi timur ini. Wow, benar-benar bikin kayak kita semua jadi tidak trauma, walaupun ada satu singlenya itu judulnya Trauma ya teman Pro 2.

Dan di pagi hari ini juga kita bakal kasih kamu playlist yang kece badai. And then for your information teman Pro 2, untuk voting Bintang Radio 2026 sudah dibuka. Jadi kalian tinggal ke link bintangradio.rri.id. Di sana kalian bisa voting siapa jagoan kalian yang akan menjadi Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Jangan lupa ya, apalagi dari MD lumayan banyak nih kali ini teman Pro 2. Jangan lupa voting siapa peserta kamu, adik atau keluarga, kenalan kamu yang menjadi salah satu peserta Bintang Radio di 2026 ini teman Pro 2. Salsa masih bareng kamu di Obras, obrolan sepeda.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Back again teman Pro 2, kita masih di Obras Obrolan Sepeda. Dan untuk kalian semuanya, Salsa juga masih stay bareng kamu teman Pro 2 di 92,2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Kita ke playlist berikut ini teman Pro 2 yang benar-benar lagi happening dan bikin anak muda jadi berasa kayak, oh saya lagi diapresiasi nih sama lagu ini.

0: gitu loh, Lela.
1: Cintan itu, Cintan.
0: Iya, Cintan.
1: Intan, sini, kau dulu, sudah sini, duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Berlagu, itu kesan pertama yang ku tahu.

Oke teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi pada pagi hari ini. Dan thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung dan join bareng Salsa di pagi hari ini dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di Santai Siang kalian bakal ditemani bersama RJ Priska untuk menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part, bye bye.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kan.

Informasi pertama, pasca gempa Flores, SMA Dharma Bakti butuh bantuan komputer. Dilansir dari rri.co.id, SMA Dharma Bakti Mauroleh, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, membutuhkan bantuan komputer pasca gempa bumi Flores 2026. Bantuan tersebut diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran serta persiapan siswa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Informasi selanjutnya, Trauma Healing Polres Ende bersama Polsek Dona memulihkan semangat siswa SMK Santo Vincentius Dona setelah gempa bumi yang mengguncang wilayah Ende pada 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar di halaman sekolah Kelurahan Onelako, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende pada Rabu 2 September 2026. Sebanyak 86 siswa SMK Santo Vincentius Dona dan 45 siswa SMPK Santo Antonius Dona mengikuti kegiatan tersebut. Para guru dari kedua sekolah serta Kapolsek Dona bersama jajaran anggota turut mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung. Informasi terakhir, Bupati Nagekeo Simplicius Donatus melepas tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Ngada setelah membantu penanganan gempa bumi selama sekitar 2 pekan. Pelepasan berlangsung di Posko Utama Tanggap Darurat BNPB Mbai Nagekeo pada Rabu 2 September 2026. Sekian info Pro 2.

0: Ginkgo biloba merupakan salah satu pohon tertua di dunia. Mereka diperkirakan telah ada sejak 270 juta tahun yang lalu. Ginkgo awalnya berasal dari Cina. Namun saat ini sudah bisa ditemukan di berbagai tempat, seperti di Eropa, Amerika, dan bahkan Australia. Pohon ini bisa tumbuh sampai ketinggian 35 meter dan memiliki ciri khas yaitu daunnya yang berbentuk seperti kipas. Ginkgo memiliki buah yang dapat dimakan, daunnya pun sering dimanfaatkan dalam berbagai jenis pengobatan. Tapi yang paling mengagumkan adalah karena kemampuannya bertahan hidup dan mampu berusia sampai 3.000 tahun. Di Jepang, ketika terjadi ledakan bom Hiroshima yang menewaskan sekitar 100.000 orang, ada 6 pohon ginkgo yang berhasil selamat ketika pohon-pohon di sekitarnya mati. Karena pohon tadi mampu bertahan dan masih terus hidup sampai hari ini. Mereka kemudian dijuluki Hibaku Jumoku atau pohon-pohon yang selamat dari ledakan. Dan menjadi simbol yang mengingatkan orang-orang tentang arti dari kebangkitan dan harapan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yay, it's Friday teman bro 2. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung weekend. Yes, selamat siang. Selamat pagi. Menjelang siang buat teman bro 2 yang lagi ada di sekolah, di kampus, maybe di tempat kerja, atau lagi di perjalanan nih, di jalan nih, mau liburan. Karena kan besok weekend ya teman bro 2. Atau mungkin kamu yang masih rebahan nih, sambil bilang, aduh harusnya hari ini santai. Karena ini hari Jumat ya. Hari apa? Hari terjepit teman bro 2. Ada yang bilang kalau Friday is for freedom ya, karena besoknya tuh sudah weekend, satunya tuh sudah, aduh energinya sudah lebih slow down lagi teman pro 2. And then please ketemani kamu teman pro 2 dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore. Kita memulai hari ini, mengawali hari ini ya di jam 10 ini dengan pro 2 hit list. So, buat teman bro 2 yang mau request lagu, silakan drop your request di 082-147-650-422. Tapi sudah ada beberapa lagu yang disiapkan oleh MDKC kita nih. Ada lagu dari Indonesia, 2001 kalinya Adrian Khalif, Teh Hijaunya Tulus, Ikro dari Raim Laude, Rabun Jauh Bernadia, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica, ada Foto Kita Blur dari Saul Priyadi, Riuh dari Mario Geklau featuring Grace Caitlin, kemudian YTTA dari Wisnu Santika featuring Rosa. And international song ada I Just Make dari Bruno Mars, ada Been By Now dari Morgan Wallen, I Knew It I Knew You dari Taylor Swift, Help That I Made She Love Me dari Ariana Grande, Be Her dari Ella Langley, Dracula dari Tame Impala, ada Man I Need dari Olivia Dan, Drop Dead Olivia Rodrigo, Girls Will Be Girls dari Flower Love, and terakhirnya tuh ada Wallflower dari Dominic Five. Ini ada beberapa lagu baru nih dari Dominic, lagu baru, terus Flower for Love juga ya teman pro 2. Siapa tahu ini lagu yang sering kamu dengarkan, yang pengen sekali kamu dengarkan juga di pro 2 hitlist. Silakan drop requestan kamu. Ini 2 jam yang lama perjalanan kita teman pro 2 di 082-147-650-422. So sekarang ini waktunya kita recharge energi kita ya, di hari ini, di hari yang cerah dan sedikit panas ya teman pro 2. Jadi jangan lupa pakai sunscreennya juga ya, berhati-hati di jalan juga. Kita juga masih dengan keadaan pas gempa ini teman pro 2. Tadi di jam 5 kita diguncang oleh gempa ya. Jadi buat kamu jangan melupakan hal-hal yang menjadi prioritas kamu juga. So kita temani kamu dengan lagu Adrian Khalif 2001 Khalif.

0: jam 10 saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kayaknya lagu dari Tulus Teh Hijau ini sangat konsisten ya, konsisten menempati urutan Pradua Hitlist. Hampir tiap hari ini Tulus Teh Hijau ini ada ya di daftar list untuk kita putarkan di Pradua Hitlist. Tapi teman Pradua, kita sudah sampai di era di mana lagu-lagunya Tulus tuh di apa? Dijedek-jedekin teman Pradua. Saya sebagai penggemar beratnya Tulus, saya sedikit sakit hati ya, karena lagu ini sebenarnya lagu yang sangat apa ya, unik, tapi kok dijedek-jedekin teman Pradua. Jadinya lagunya bikin kita joget, padahal lagunya tuh ada yang lagu kayak lagu yang sedih begitu ya, tapi dijedek-jedekin terus kita bingung ini feelnya tuh mau dibawa kemana begitu teman Pradua. Oke, kita masih di Pradua Hitlist ya, karena Pradua Hitlist itu ada sampai di jam 12 siang teman Pradua. Come on, don't be shy ya, buka WhatsApp kamu, tulis nama kamu, terus drop your song requestnya di 082-147-650-422. Karena siapa tahu kan, lagu yang sekarang ini ada di kepala kamu, sebentar lagi justru terdengar dari speaker kamu nih, terdengar dari radio kamu teman Pradua. Jangan cuma bilang, aduh lagu ini enak lagi, lagu ini saya sekali lagi, vibe-nya oke nih. Tapi send it, kirim dong, kirim requestannya dong. Lagu yang buat kamu memikirkan seseorang bisa. Lagu yang buat kamu merindukan masakan mama diwakili sama lagu bisa. Lagu apa ya kira-kira itu? Jadi buat teman Pradua, let's make it fun ya. Buat hari ini menyenangkan, makin happy, makin on fire. Jadi jangan lupa untuk request lagunya teman Pradua. And then kalau kita bicara tentang hari Jumat ya teman Pradua, hari Jumat tuh menurut saya pribadi ya hari untuk kita slow down, hari untuk kita lebih pelan-pelan lagi begitu ya, lebih relax lagi, karena besok itu kebanyakan weekend ada yang libur. Tapi kayak kita-kita ini tidak libur ya teman Pradua, kita tetap menemani kamu ya dari jam 5 pagi sampai di jam 12 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu lagi tetap menemani kamu teman Pradua. Tapi itu yang membuat kita happy kan, membuat kita fun. Jadi cari hal yang membuat kamu happy. Maybe tadi ada yang bad mood karena dimarahin atasan, atau karena belum selesai kerjakan tugasnya, atau hal riweh, hal kecil kayak ada yang terobos lampu merah terus dan membuat kamu tuh bad mood, teman Pradua tolong di take down lagi, kok take down ya kayak konten, tolong di slow down lagi teman Pradua, kayak kasih waktu untuk kamu menikmati, benar-benar menikmati hari kamu. Karena kan kita tinggal di zaman sekarang tuh zaman yang serba cepat ya. Semua tuh pada buru-buru pulang, buru-buru mengerjakan ini, buru-buru mencapai ini, buru-buru menjadi pasangannya ini aja. Tapi tidak ada yang berpikir atau tidak ada yang mau merasakan untuk lebih slow down lagi begitu. Kita kayak dituntut begitu sih teman Pradua, kalau dari saya kita kayak dikejar-kejar sesuatu, tapi padahal kita tuh mau untuk lebih rileks lagi ya kan. Jadi buat kamu yang mungkin mengalami hal yang sama, mending cari hal atau suasana yang membuat kamu itu menjadi lebih rileks lagi teman Pradua. Jalan-jalan, nongkrong sama teman, coba masakan baru, atau pergi ke tempat yang kamu suka, atau hal-hal kecil kayak beli perintilan lucu ya, jalan-jalan apa ya, jangan sampai kamu stuck di hal-hal yang membuat kamu itu mentalnya tuh jadi lebih apa ya, aduh bosan. Bosan ini manusiawi teman Pradua, sama orang yang hidup di muka bumi ini bosan. Tapi kamu bisa olah rasa bosan kamu itu teman Pradua dengan hal-hal yang apa? Yang sebenarnya tuh bisa meng-up to the up lagi semangat kamu ya kan. Seperti kamu request lagu nih di Pradua Hitlist. Ada requestan yang masuk nih teman Pradua. Dari siapa ini kakaknya? Dari Kak Nox. Namanya bener Kak Nox, lucu ya. Hai kakak, selamat pagi, aku Nox. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Makasih banyak kakak. Siap kakak Nox, thank you. Akan kita putarkan lagu dari Selena Grace Sumpah Mati ini, tapi masih menunggu teman Pradua untuk gabung. Ayo.

Yang kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor Owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.

Let's go back to the 2000s era ya teman-teman Pro 2. Era dimana kita tuh dengar lagu tuh masih tunggu, aduh rela tunggu berjam-jam untuk diputarkan di radio. Terus HP juga tidak secanggih sekarang teman-teman Pro 2. Download lagu juga masih sabar ya teman-teman Pro 2, tidak seperti sekarang ini yang serba cepat, serba bisa. Dulunya tuh kayak was a whole different vibe begitu ya. Ada yang tumbuh dengan lagu-lagu pop yang catchy, terus ada yang punya playlist penuh lagu band favorit kayak saya ini teman-teman berdua. Saya suka sekali sama lagu-lagu Dewa 19 karena saya tuh sering dengarkan lagu ini di radio dulu ya. Di zaman masih SD tuh di era 2009, 8, 7 ya. Atau ada yang setiap dengar satu intro lagu tuh langsung bilang, aduh ini lagu zaman saya lagi ya kan. Seperti requestan dari seseorang nih, dari Kakak Lara ini, katanya mau request lagu dari Semi Simorangkir judulnya Kesedihanku. Nah ini kan sudah 11 tahun kalau saya tidak salah ya teman Pro 2. Ini kayaknya lagu lama tapi kayaknya hype lagi sekarang. Lagu Semi Simorangkir Kesedihanku ini cocok sekali kalau kamu dengarkan di siang hari yang panas ini. Saya jamin makin panas kalian semua ya teman Pro 2. Apalagi kamu yang mungkin percintaannya kurang beruntung ya kan. So buat teman Pro 2 yang mau request lagu silakan drop requestannya di 082147650422. Kita balik ke era 2000-an ketika semua hal tuh kayaknya menyenangkan begitu teman berdua. Jangan itu, saya waktu zaman kecil lihat kakak-kakak pacaran tuh kayaknya wah menyenangkan ya, pergi gereja bersama ya kan. Terus tren-tren fashion itu kan kita kembali ke 2000-an era ya teman berdua. Sekarang tuh polkadot ya kan, buat cewek-cewek tuh polkadot, baggy jeans itu kan eranya 2000 ya teman berdua.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Baik, kalian teman Prodia di Prodia Headlist. Masih temani kamu nih, teman Prodia sama Priska ya, di hari yang ceria-ceria ini, ya kan? Di hari Jumat ini, teman Prodia, yang mau request lagu silakan drop requestannya 082-147-60-422. Atau kamu nih pengen cerita apa, pengen menyampaikan sesuatu untuk saya, pede dulu teman Prodia. Siapa tahu kamu pengen cerita sama Priska ya di 082-147-60-422. Itu kan WhatsApp kita tidak pernah ganti ya teman Prodia, selalu sama gitu. Terus juga jangan lupa terus pantau kita di frekuensi 92.fm juga terhasil kita. Terus di www.rri.co.id ya teman Prodia. Atau kamu nih yang malas ribet pengen buka aplikasi langsung dengar, bisa di aplikasi RR Digital. Kamu bisa download itu di App Store ataupun juga Play Store. Terus, ada yang gabung teman Prodia. Ada yang mau request lagu dari Beyonce, All Night. Katanya lagi tren sekali lagu ini. Iya benar, baru lewat di FYP saya, di TikTok saya. Tren ini tuh dimenangkan oleh pasangan cowoknya itu yang bisa menggendong ceweknya ya. Ini tren ini, aduh tidak bisa saya ikuti ya. Juga mungkin buat teman Prodia yang tidak bisa ikuti sama-sama ya. Kita bersama bersatu membuat satu circle, karena kita tidak bisa mengikuti tren dari Beyonce yang All Night ini. Nih, suka lagu-lagu lama tuh akhirnya kembali lagi, up lagi. Terus ada beberapa lagu tuh yang sekarang ini didengarkan lagi oleh para Gen Z, lagu-lagu kesukaannya almarhum Bang Temon. Mungkin teman Prodia tahu kayak lagunya Heatwaves yang All I Am, terus Breath-nya Eve, lagu-lagu dulu bener-bener Krisye. Itu kan lagu-lagu yang kayaknya aduh lama sekali, tapi sekarang anak Gen Z tuh pada suka lagunya. Lagu-lagu dulu tuh bener-bener liriknya apa ya, kenanya parah ya teman Prodia. Kalau sekarang kan memang liriknya oke, terus ada orang tipe yang senang dengar lagunya itu, dengar beatnya kalau enak suka. Atau teman-teman yang suka liriknya dulu, beatnya kayak biasa-biasa aja tapi liriknya kena, itu pun oke. Tapi lebih oke lagi kalau duanya tuh balance ya teman Prodia. Kalau dua-duanya tuh sama-sama bagus, beatnya oke, liriknya juga oke ya teman Prodia FMND. So, stay terus sama kita di Prodia Hitlist.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Asik ya, ada Chris Brown featuring Justin Bieber dengan Next to You. Ini aduh lagu yang membuat kita apa? Membuat fake skenario teman Pro 2. Saya ini gila-gila fake skenario ya kan? Atau kamu pernah tidak ya? Kamu dengarkan satu lagu nih, lagu favorit kamu. Terus tiba-tiba otak kamu mulai bikin fake skenario. Aduh, awalnya kita tuh cuma mau menikmati lagunya. Kayak lagu dari Chris Brown ini Next to You gitu. Aduh, kita sangat... Sudah. Jadi awalnya kita cuma mau menikmati lagunya, tapi baru beberapa detik kita kayak, aduh kalau kita punya pasangan kayaknya seru juga ya teman-teman berdua. Nah mulai nih, otak kita tuh langsung bikin apa? Fake skenario. Biasanya tuh di siang hari ya teman-teman berdua. Bayangkan ada seseorang yang tiap pagi tuh bilang, selamat pagi, good morning, aduh jangan lupa sarapan, aduh. Terus siangnya jam 12 dikasih chat, sudah makan belum? Malamnya sebelum tidur, good night ya, sleep well. Aduh, pada kenyataannya apa? Notifikasi HP cuman dari grup, grup kerja, grup sekolah, atau promo-promo aplikasi ya kan. Lebih parah lagi kalau kamu sedang dengar lagu yang vibesnya manis ya, otak kita tuh kayak langsung, kayaknya seru nih kalau kita tuh punya seseorang yang bisa diajak sharing ya kan cerita hari ini. Bayangkan kayak baru pulang kerja, ada teman ngobrol, saling support, terus saling cerita hal random, terus tiba-tiba lagu selesai, back to reality ya kan teman Pro 2. HP-nya masih di tangan, kamarnya sepi, yang tersisa adalah apa? Wifi dan paket data kamu. Atau teman-teman kamu yang selalu setia menemani kamu teman Pro 2. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya fake scenario itu dibutuhkan tidak ya? Itu tuh wajar tidak sih? Ini berangkat dari kenyataan ya, berangkat dari keresahan saya pribadi ya. Kadang saya memang membayangkan punya someone yang bisa jadi teman cerita dan saling dukung. Tapi kayaknya jangan berlebihan ya teman Pro 2. Sebenarnya kayak kita mau PDKT sama orang. Begitu. Terus kita membangun fake skenario. Orang tuh kayak takutnya apa ya? Takutnya dia tuh mundur karena kita membangun branding yang terlalu berlebihan. Takutnya kita kecewa teman Pro 2, apa yang kita bangun dengan apa yang terjadi itu tidak sinkron ya kan teman Pro 2. Jadi siapa tahu sambil kamu menikmati hidup kamu di siang hari ini, ya nanti ada orang baik yang hadir di waktu yang tepat ya kan. Untuk sekarang nikmati dulu lagu-lagu dari Priska teman Pro 2. Kayak lagu dari Olivia Dian ini, Man I Need.

teman-teman, apakah kamu pernah mendengar kura-kura bernama Lonesome George? Lonesome George, dia dikenal sebagai binatang paling kesepian di dunia. Kura-kura jantan dari Pulau Pinta ini merupakan yang terakhir dari subspesiesnya. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1971 di Pulau Pinta yang ada di Kepulauan Galapagos. Tapi masalahnya, ekosistem di pulau itu sendiri sudah rusak karena berbagai spesies invasif yang dibawa oleh manusia dan ditambah dengan adanya perburuan ilegal. Dan dia langsung dipindahkan ke tempat konservasi di Pulau Santa Cruz. Untuk menyelamatkan subspesiesnya, berbagai percobaan kawin dilakukan. Ia dikawinkan dengan kura-kura dari subspesies lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan pada tanggal 24 Juni 2012, George ditemukan mati oleh penjaganya yang sudah merawatnya selama 40 tahun. Dan dengan kematiannya, Lonesome George, kura-kura Pulau Pinta, resmi dinyatakan punah.

malam Produa FMND, kita masih di Produa Headlist. Tepatnya kamu request lagu ini masih tersisa setengah jam lagi menuju jam 12 siang teman Produa. Kalau kita bicarakan tentang musik-musik dari timur teman Produa, lagu-lagu timur sekarang kan memang lagi tidak main-main ya. Kayaknya lagu timur tuh dari NTT, Maluku, Papua. Ini makin sering muncul di playlist dan juga di medsos. Maybe kamu suka sama lagu-lagu timur, misalkan Tabula Bale itu teman Produa. Terus lagu terbarunya Novia ya, Wayase Sekaito featuring Toton Karibo dan Jackson Seran. Terus Lucanel Veronica Ko yang dibawakan pas 17 Agustus itu teman Produa. Atau jangan-jangan ada lagu timur yang menurut kamu lebih pecah lagi nih. Ada satu lagu nih yang di request sama teman Produa, lagu dari Vendetta Rap nih. Aduh, ini kan Vendetta Rap mereka mau konser di 2 Oktober kan di Kupang teman Produa. Siapa tahu ya kamu bisa merapat ke sana. Tapi jangan lupa apa? Jangan lupa menghafal liriknya teman Produa. Lagu traumanya Vendetta Rap nih keren abis ya. Saya juga suka sama lagu ini teman Produa. Karena lagu timur tuh enak sekali didengar dalam keadaan apapun ya, lagu-lagu yang kayaknya orang tuh tidak bisa menilai seseorang dari luar dari cover, tapi juga playlist juga mereka tidak bisa ini teman Produa, tidak bisa kita terka-terka ya. Kayaknya dia nih suka sama lagu ini, sama lagu ini. Ternyata oh, dia suka lagu ini begitu teman Produa, kayak saya nih teman Produa. Ya dia tuh suka lagu-lagu yang mellow, yang slow, tapi ternyata saya suka lagu-lagu timur ya. Saya suka lagunya Vendetta Rap, saya suka lagunya Toton Karibo, saya suka lagunya Jackson Seran ya kan. Saya suka lagu-lagu mereka teman Produa. Dulu tuh lagi hitsnya lagu dari Glenn Sebastian itu di era kuliah, itu sangat amat apa happening sekali teman Produa. Sangat suka sama lagu-lagunya Glenn Sebastian, kayak aduh, kata-katanya tuh kan karena dialeknya terus penggunaan bahasanya tuh kayaknya dekat sama kita kan, relate sama kita, makanya langsung sakitnya tuh langsung terasa begitu teman Produa. Lagu-lagu timur itu tuh sangat dekat karena kita sama lirik-liriknya tuh kita kenal gitu ya teman Produa. Jadi ada tersisa setengah jam lagi untuk kamu request lagu di Produa Hitlist. Ayo di 082 147 650 422.

0: sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat kuatnya kece deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM Indie.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Fine Abis ya teman Produ FMN Day. Tapi sekarang ini kita harus beralih ya teman Produ. Kita sudah seru-seruan di Produ Hitlist. So ya, yeah, thank you buat semuanya sudah gabung dari jam 10 tadi sampai ini hampir di jam 12 siang teman Produ. Buat kamu yang mau maksi, selamat bermakan siang. Buat kamu yang lagi beraktivitas, yang saat ini lagi mengerjakan apapun, itu enjoy your life teman Produ. Karena di Friday ini Priska siap menemani kamu sampai jam 3 sore, dan setelah ini kita akan ngobrol bersama kamu teman Produ soal bisnis. Asik cek, mantap cek, bisnis semuanya bisa kita obrolkan teman Produ. Jadi buat kamu yang belum sempat gabung di Produ Hitlist, jangan galau, karena akan ada Produ Hitlist setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu di jam 10 sampai di jam 12 siang.

0: Pilon 2,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata, agar semakin semangat, jadi mandiri, dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 Indy. 92,2 MHz Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

itu Bang Pro 2 FM Indi. Semoga di tengah hari ini energinya full ya, semangatnya juga tidak low battery. Dan yang paling penting di santai siang hari ini, di jam 12 ini kita mau bahas tentang muda kreatif. Yaitu kita mau kasih kamu beberapa hal yang akan kamu pertimbangkan nih teman Pro 2. Aduh, kayaknya susah ya. Tidak ya teman Pro 2, di muda kreatif ruangnya anak muda untuk kita ngobrolin tentang ide. Kita bicara tentang peluang, kreativitas, tentunya cara mengubah sesuatu yang awalnya cuma ada di kepala kita, nah ini bisa jadi sesuatu yang bernilai tinggi teman Pro 2. Kalau kita bicara tentang bisnis teman Pro 2, siapa nih mungkin pernah kepikiran pengen punya usaha, tapi tuh bingung nih mau mulai dari mana nih kapriska. Atau mungkin kamu pernah berpikir kalau bikin brand sendiri kayaknya ribet ya teman Pro 2, bagaimana kalau franchise saja nih? Well, franchise itu memang bisa jadi salah satu pilihan untuk kamu memulai bisnis kamu ya, apalagi untuk para Gen Z, untuk para anak muda. Kita bisa menjalankan usaha dengan konsep kita, terus produk yang kita mau, terus yang penting sistem yang sudah dikembangkan oleh sebuah brand teman Pro 2. Franchise ini bukan berarti kita tinggal buka toko terus uang datang sendiri, tidak ya teman Pro 2. But franchise ini ya, kita mulai dari memilih brand yang tepat. Kita paham modal dan biaya operasionalnya, kita kenal target pasarnya juga, kita pelajari marketingnya teman Pro 2. Kayak sekarang-sekarang ini kan banyak brand-brand, saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya teman Pro 2, dan juga di sini saya tidak bisa sebutkan brand dari franchise ini teman Pro 2. Tapi mungkin kamu tahu beberapa brand terkenal tentang terkait dengan makanan begitu teman Pro 2, makanan atau minuman-minuman kekinian. Jadi kalau kamu mau mulai bisnis franchise ini, kamu harus mempertimbangkan beberapa hal berikut biar kamu tidak salah pilih teman Pro 2. So yeah, bayangkan saja bisnisnya sudah ada, terus sistemnya sudah ada, peralatan dan merek juga kamu tinggal pakai. Tapi praktis ya kelihatannya. Tidak ya teman Pro 2, ada beberapa hal kalau kamu mulai bisnis franchise ini. Yang pertama itu adalah biaya waralaba. Apa itu ya? Nah ini adalah pertimbangan yang paling pertama yang harus kamu perhatikan. Kayak biaya waralaba ini biasanya

bagian berapa. Kalau tidak berjalan dengan lancar, saya punya uang apa ya, kayak plan B begitu teman-teman Pro 2. Sudah ada akumulasinya pertama. Terus juga kamu lihat nih kondisi pasar ya teman-teman Pro 2. Sebagus-bagusnya sebuah merek waralaba nih, misalkan kamu mau buat tempat makan French can begitu teman-teman Pro 2, versi kamu begitu. Kalau pasarnya tidak sesuai ya kayaknya percuma saja. Misalkan kamu bangun di tempat yang ini orang tidak sering nih konsumsi ayam goreng kayak gitu teman-teman Pro 2. Jadi kamu tidak perlu pusing memikirkan strategi pemasarannya, karena memang pemilik dari merek waralaba ini, misalkan Fred Fries ini teman-teman Pro 2 sudah punya strategi pemasaran. Kamu tinggal masuk saja, itu ya teman-teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 AFAM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 AFAM.

Teman Pro 2, kalau di pembahasan sebelumnya kita sudah bicara tentang bisnis French fries ya. Frenchies, French fries. Ini kurang fokus ya teman Pro 2, ini kayaknya saya terasa ini ya, rasanya panas sekali di luar ini teman Pro 2, makanya kurang fokus dan juga belum makan siang. Jadinya begitu teman Pro 2, makan dulu ya buat kamu semua. Dan sekarang kita sudah masuk ke tahap yang tidak kalah penting nih. Karena punya bisnis itu satu hal, tapi buat orang tahu bisnis kita, terus tertarik untuk mencobanya, lalu akhirnya jadi pelanggar, itu kan tantangannya teman Pro 2. Well, kamu bayangkan kamu punya produk makanan yang rasanya best, enak parah, resepnya juga sudah mantap, harganya juga oke nih, affordable juga, kemasannya keren, brandingannya juga keren. Tapi tidak ada yang tahu nih teman Pro 2, di mana kami bisa menemukan produk kamu begitu. Nah, di sini pentingnya apa? Saya bercanda. Di sini pentingnya promosi teman Pro 2. Tapi promosi ini bukan sekedar bilang ayo kita beli produk ini ya, atau ayo beli produk saya. Nah, itu bagaimana mau menarik perhatian para pelanggan ya. Tapi bagaimana kalau kita buat calon pelanggan tuh berpikir, wah ini kelihatannya enak nih, saya pengen coba nih. Aduh, saya harus begitu sama Bro 2. Jadi buat kamu para young people yang sedang merintis bisnis kuliner apalagi, hari ini kita akan bahas beberapa strategi promosi yang bisa kamu apply sama Bro 2. Ada diskon kemasan, foto produk, iklan, delivery dan sebagainya macamnya. Di urutan pertama yang harus kamu lakukan adalah diskon. Kita nih apalagi cewek-cewek gila-gila diskon ya teman Pro 2. Siapa yang tidak suka harga lebih murah ya kan? Semua orang tuh pengen dan suka ya sama hal-hal yang berbau diskon ini. Jadi strategi pertama yang paling familiar itu adalah diskon. Potongan harga ini bisa jadi cara untuk menarik perhatian calon pelanggan atau calon konsumen kamu, terutama kalau mereka tuh belum pernah mencoba produk dari kamu nih. Misalkan kamu punya bisnis dessert ya kan? Harga normalnya 1 cup Rp20.000. Ini sekarang tuh lagi tren, aduh lupa lagi, yang strawberry terus dikasih coklat itu teman Pro 2. Nah, kamu tuh bisa buat promo kayak special Friday buy 2 get 1 atau diskon 10% untuk pembelian pertama. Ayo, atau sederhananya tuh bisa buat orang berpikir, kalau sekarang lebih murah, kenapa saya tidak coba ya? Mumpung diskon. Nah, pasti ada yang beli teman Pro 2. Tapi ada satu catatan penting nih, jangan sampai bisnis kita tuh dikenal hanya karena diskon itu. Kalau setiap hari diskon, pelanggan bisa terbiasa ya tunggu promo dan justru tidak beli dengan harga normal. Mereka cuma mau diskon saja, jangan ya. Dan juga kalau diskon terus kayaknya kita bangkrut ya. Baru beberapa hari kita sudah bangkrut teman Pro 2. Jadi gunakan diskon itu sebagai pemancing untuk para pelanggan untuk mereka coba. Tapi bukan satu-satunya alasan pelanggan untuk beli ya kan. Bisa juga buat promo momen tertentu kayak ini kan September 99, 99, 77, 88, weekend promo atau payday promo, student promo atau launching menu baru, ini jadi lebih terasa spesial begitu. Yang kedua nih, ini yang menarik juga teman Pro 2. Apalagi untuk para Gen Z itu eye catching ya. Mereka tuh suka mencoba sesuatu tapi harus menarik perhatian mereka dulu, dari mata dulu nih teman Pro 2. Jadi dalam bisnis kuliner apalagi, orang tuh bukan hanya beli rasanya, tapi mereka juga beli image-nya, penampilannya, brandingnya. Jadi coba kamu bayangkan ada dua makanan nih rasanya sama. Misalkan di dessert ya, yang pertama tuh dikemas dengan biasa saja tapi rasanya sama, tapi yang kedua tuh dikemas dengan packing yang rapi, yang unik, yang anak muda parah, yang gampang dibawa. Mana yang lebih menarik untuk difoto? Tentunya yang kedua ya teman Pro 2 ya kan. Karena sekarang kan pengalaman makan juga sering dibagikan ke media sosial, kayak orang-orang tuh suka foto makanan yang mau dimakan. Biasanya bahkan siang tuh pengen minum minuman apa yang segar begitu teman Pro 2. Kalau dari tempatnya, cupnya tuh sudah eye catching, pasti mereka juga senang. Ini sebagai apa? Konsumsi publik. Nah, itu dia teman Pro 2. Sekarang tuh kita cari tahu apa ini kira-kira yang disukai anak muda ya kan. Nah, jadi packingnya juga bisa jadi bagian dari promosi. Kamu bisa gunakan desain yang punya identitas. Misalkan ada logo nih yang mudah dikenali, atau warna yang konsis, warna yang tidak terlalu mengganggu ya, dan kemasan yang mungkin travel friendly, bisa juga seperti itu.
Tapi jangan hanya cantiknya, tetap aman untuk dikonsumsi, terus sesuai sama makanannya. Jangan brandingnya itu wah, sudah WOWM to the T, to the P, alias mantap, MTP. Tapi makanannya B aja, jangan ya. Karena kemasan yang menarik tuh bisa bikin orang tertarik membeli. Tapi rasa, ini kan menentukan apakah mereka akan kembali membeli atau tidak, teman berdua. Oke, itu dia informasinya di Muda Kreatif tentang beberapa jenis promo yang bisa kamu lakukan biar bisnis kamu lancar. Ada informasi lainnya, stay tune terus.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Center 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, kita masih di Mudah Kreatif dengan pembahasan kita beberapa jenis promo yang bisa kamu coba teman Pro 2 as a pebisnis muda, ya kan. Terus selanjutnya adalah kita bisa foto produk yang bikin orang tuh lapar mata. Nah, visual ini main ya. Ini visualnya gong teman Pro 2. Jadi strategi ketiga adalah permainan visualnya. Jadi mungkin pernah kamu sedang scroll media sosial terus tiba-tiba lihat foto makanan yang kelihatannya aduh enak ya. Ini makanannya padahal belum lapar juga, padahal belum pernah rasa makanannya tapi kelihatannya aduh enak ya, jadi pengen makan. Nah, itulah kekuatan visual teman Pro 2. Jadi untuk bisnis kuliner, foto produk itu tidak harus menunjukkan produk secara jelas dan menggugah selera. Kamu bisa memperhatikan ini pencahayaannya, angle-nya, alias angle-nya, terus pastikan makanan terlihat fresh teman Pro 2. Saya agak ini ya tergesa-gesa dan nafasnya satu-satu karena saya lagi makan juga teman Pro 2. Makanya saya tarik nafas dulu. Lanjut, terus foto harus sesuai dengan produk aslinya ya. Jangan sampai fotonya itu terlihat super mewah. Sekarang kan serba AI ya. Jangan sampai fotonya itu terlihat super mewah tapi ketika datang kok beda. Ini B aja ya kan. Jadi selain foto, captionnya juga penting ya. Jangan hanya menulis jual ayam geprek, jangan ya teman Pro 2. Lebih menarik lagi, pedasnya nampol, kriknya dapat, yang berani level 5 akan saya kasih hadiah, gitu-gitu. Jadi kamu kan tahu ya permainan promosi sekarang ya teman Pro 2, apalagi sangat mengikuti tren ya kan. Jadi lebih mengundang interaksi sama pelanggan. Strategi selanjutnya adalah advertisement. Nah ini, waduh ribet-ribet apa itu? Iklan teman Pro 2. Jadi kalau bisnis baru ya jangan hanya berharap pelanggan tuh menemukan kita secara kebetulan ya. Atau kita tuh perlu juga untuk memperkenalkan bisnis kepada calon pelanggan kita. Kayak ini kan banyak sekali platformnya ya, banyak parah. Misalkan media sosial ya teman Pro 2. Sekarang ini kan semuanya tuh pada serba medsos ya kan. Kamu mau pasang iklan, jangan asal bayar lalu kamu berharap langsung rame, tidak ya. Kamu tentukan dulu nih, kalau medsos ini kan terbagi, ada WA, Instagram, terus Facebook ya kan. Jadi kamu tentukan dulu target, kalau di Instagram ini siapa, WA ini siapa. Pelajar kah, pekerja kah, keluarga kah, mahasiswa kah, pacar orang kah, pecinta makanan pedas kah, atau orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi usaha kamu kah. Jadi semakin jelas targetnya tuh semakin mudah kamu untuk menentukan pesan dari promosinya. Siapkan budget dengan bijak ya, itu juga paling penting, itu number one, nomor wahid teman Pro 2. Jadi jangan sampai baru sehari kamu pasang iklan, besoknya buka rekening, aduh bisnisnya masih ada tapi budgetnya sudah tidak ada lagi nih. Terus selanjutnya adalah delivery. Nah ini buat pelanggan tidak perlu repot-repot pergi ke tempat kamu. Sekarang ini serba delivery coy. Nah kita ini hidup di zaman serba praktis. Jadi ada orang yang pengen beli produk kita nih tapi sedang sibuk nih, lagi kerja mungkin, lagi di hutan mungkin, lagi belajar atau terkendala hujan, atau lagi mager karena panas seperti sekarang ini ya, pengen minum minuman yang segar tapi terkendala dengan panasnya Ende, kota Ende ini. Jadi layanan pesan antar nih bisa jadi solusi ya kan teman Pro 2. Jadi kita tuh bisa menyediakan delivery sendiri kalau memungkinkan, atau kita bisa memanfaatkan layanan pesan antar pihak ketiga. Yang pentingnya tuh misalkan mau datang langsung bisa, mau pesan dari rumah bisa, semuanya bisa teman Pro 2. Jadi semakin mudah pelanggan mendapatkan produk kita, maka semakin kecil juga hambatan untuk melakukan yang namanya proses transaksi ya. Jangan lupa juga kita perhatikan biaya deliverynya. Kalau sekarang nih kan serba ada GoFood ya teman Pro 2. Karena pelanggan bukan hanya menilai makanan enak tapi pesanannya tuh gampang atau tidak nih, lama atau tidak dipesan gitu. Alright teman Pro 2, itu dia beberapa informasi buat kamu nih anak muda yang berpikir sedang membangun bisnis kuliner khususnya ya. Jangan hanya berpikir bahwa promosi itu soal diskon, tidak ya. Ada banyak cara, ada diskon, terus kemasan produknya, fotonya, iklan, delivery, endorse juga teman produk juga penting. Tapi jangan lupa formula penting ya teman produk, promotion gets attention. Asik. Jadi sebelum kamu mengeluarkan budget besar untuk promosi, pastikan dulu produk kamu tuh memang layak untuk dipromosikan.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

teman-teman Produes, sebelum kita beralih ke Produes Pod, kita mau kasih kamu sebuah lagu nih teman Produes. Judulnya Resonansi Dunia dari Cilokak, dan album Mandalika dari Cilokak ini adalah salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas biar masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor banyak hal teman Produes. Cilokak ini adalah sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Kalau Resonansi Dunia ini jadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika, bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang di mana Lombok tuh memiliki nilai serta adat budayanya tersendiri. So ya, lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada, jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. So ini dia Cilokak dengan Resonansi Dunia.

Teman Produas, selamat datang di Produas Spot untuk informasi terkait olahraga yang kita lansir dari rri.co.id spesial buat kamu di santai siang hari ini Teman Produas. Ada informasi datang dari Lionel Messi dan akhir dari sebuah era di timnas Argentina. Teman Produas FMND, Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan bersama timnas Argentina. Dalam unggahan Instagram @LionelMessi pada 31 Agustus 2026, Messi mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari tim nasional. Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya sebuah era ya, karena lebih dari 2 dekade Messi bukan hanya mengenakan jersey biru putih Argentina. Dia itu sudah jadi kapten, menjadi pencetak gol terbanyak, terus pemain dengan penampilan terbanyak, sekaligus wajah dari sebuah generasi emas. Bersama La Albi Celeste, Messi ini mencatat sekitar 207 penampilan dan 125 gol. Angka yang bukan sekedar statistik ya teman produk, tapi ini apa? Fantastik. Tapi ini merupakan rekaman perjalanan panjang seorang pemain yang pernah merasakan hampir semuanya. Kemenangan ada, air mata ada, kritik ada, kegagalan juga ada teman produk. Jadi sebelum akhirnya mengangkat trofi bersama Argentina, Messi harus berkali-kali merasakan pahitnya kehilangan di partai final. Tapi cerita itu belum selesai teman produs. Bahkan pada 2016 setelah kembali mengalami kegagalan, Messi ini sempat memutuskan untuk pensiun ya dari tim nasional. Akhirnya Messi comeback dan sejak saat itu perjalanan Argentina berubah. Ada Copa America 2021, kemudian Finalissima 2022 teman produs. Lalu datangnya momen yang mungkin paling ditunggu sepanjang karirnya, ada Piala Dunia 2022. Di Qatar, Messi akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia bersama Argentina dan mengukuhkannya sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah sepak bola negaranya. Tapi nih perjalanan kejayaannya berlangsung di

siapa yang akan melanjutkan cerita Argentina nih setelah Messi ya kan? Generasi yang punya tugas besar untuk meneruskan perjuangan Argentina, terus membangun identitas yang baru ya, tetapi ini adalah warisan dari Lionel Messi, teman Pro 2. Dan membuat dunia percaya bahwa sebuah mimpi betapapun sulitnya tetap layak untuk diperjuangkan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.

FM Pro 2, masih di Pro 2 Sport. Informasi selanjutnya nih, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga di Kabupaten Ende, teman Pro 2. Ada dua atlet renang muda dari klub Mira Merah Kabupaten Ende yang mendapat kesempatan luar biasa untuk membawa nama Indonesia ke ajang internasional di Bangkok, Thailand. Mereka ini adalah Brigita Alia Foriude, atlet dari SDK Nazaret, dan Justina Klarine Naga, atlet dari SDK ND3. Barusan saya tepuk tangan ya teman-teman Pro 2. Dan keduanya akan tampil dalam Course Swimming Champion Asia Open School Invitation Short Course Swimming Championship yang berlangsung pada 29 sampai 30 Agustus 2026. Bayangkan teman Pro 2, masih muda, masih duduk di bangku sekolah dasar, tapi sudah berani melangkah ke panggung internasional nih. Yang lebih keren lagi nih, keberangkatan mereka tuh mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Ende dan KONI Kabupaten Ende, meskipun daerah kita nih masih dalam proses menangani dampak dari gempa bumi ya teman Pro 2. Ada Wakil Bupati Ende Domi Mere menyampaikan harapan mereka agar Brigita dan Justina ini bisa mengharumkan nama Kabupaten Ende di Bangkok. So ya, inilah bukti bahwa keterbatasan situasi saat ini bukan jadi alasan untuk menghalangi mimpi mereka ya. Dan juga keterbatasan sarana prasarana juga fasilitas untuk renang itu sendiri teman Pro 2. Jadi dua anak ini membawa satu pesan besar, mimpi boleh nih dimulai dari daerah tapi prestasi ini bisa sampai ke dunia. Jadi perjalanannya Brigita dan Justina ini juga bukan sekedar soal menang atau kalah ya. Ini tentang pengalaman mereka, karena ini mereka masih kici-kici nona ya. Ada keberanian, ada disiplin di situ. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan di level internasional yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh banyak orang teman Pro 2. Buat Brigita dan Justina, semangat bertanding ya adik-adikku, dan bawa energi terbaik, nikmati prosesnya juga dan mengharumkan nama Kabupaten Ende ke pintu gerbang internasional.

0: Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Eh, sudah suwe. Sudah suka ke ngomel terus nih.
0: Eh, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Teman terbaik kamu.

0: di Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.
1: Yang

Back again teman Produa di Produa Sport. Ya, ada kabar yang membanggakan buat kamu teman Produa. Datang dari Timnas Voli Putra Indonesia yang resmi menjadi juara AFC Men's Cup 2026. Dan yang bikin kemenangan ini makin spesial teman Produa, Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan dengan kemenangan telak 3-0 pada laga final di India minggu 28 bulan lalu teman Produa. Ada 3 set berlangsung ya, set pertama berlangsung super ketat, Indonesia menang dramatis ya 3-4-3-2. Dan setelah itu mental dan permainan skuad merah putih ini semakin solid. Dan Indonesia menjadi juaranya, salah satu kunci kemenangannya mereka adalah keberanian pelatih Jiang Ji ini mengombinasikan pemain muda dan senior. Ini strategi ya teman Produa, strategi rotasi yang diterapkan oleh mereka yang mampu membuat permainan Indonesia semakin efektif dan berhasil membongkar pertahanan Korea Selatan. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Nur Widayanto bahkan menyebutkan pencapaian ini terasa seperti mimpi ya, karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh federasi ya teman Produa. Kemenangan Indonesia atas Korea Selatan bukan cuma angka 3-0, tapi keberanian untuk bermain di level Asia.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay teman Bro 2, itu dia kabar olahraga di Spot Corner hari ini ya buat kamu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Priska akan kasih kamu informasi di showbiz. Kita showbiz time dulu teman Bro 2. Mungkin ada kabar terbaru dari para selebriti, musik, film. Kabar-kabar yang menghibur kamu bisa teman Bro 2 di jam 2 sampai di jam 3 siang ini teman Bro 2 dari dunia entertainment spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: 101 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Merindukan suara khasnya Vidi Aldiano dengan lagu Tanpa Diminta nih teman Pro 2. Oke, kita ada kabar terbaru nih, benar-benar terbaru teman Pro 2. Ini saya berjanji dan bersumpah ini benar-benar baru. Datang dari Lisa yang menyapa penggemarnya dengan lagu Sawadika. Lisa ini kembali dengan single solo terbarunya. Sawadika ini dirilis sebagai lagu solo pertamanya di 2026. Ini mengambil nama dari sapaan khas Thailand yang berarti halo Sawadika. Lagu ini memperlihatkan Lisa kembali dengan akar rapnya, dengan vokal rapnya di atas dentuman drum yang agresif, beat yang kencang. Bukan Lisa kalau beatnya kurang kencang teman Pro 2. Diproduseri oleh Tom Bridge bersama dua penulis lagu, ada Sawadika ini menjadi rilisan pembuka menuju EP terbarunya alias Press Play yang dijadwalkan hadir pada 23 Oktober melalui RCA Records. Dan bersama dengan lagunya, Lisa ini merilis video musik. Dia mengambil lokasinya tuh di Bangkok, Thailand, kampung halamannya, dan disutradarai oleh Bang Jae-yup ya. Video musik K-pop yang visualnya menampilkan member Blackpink ini, si Lisa ini dengan sejumlah penampilan mencuri perhatian. Ada mengenakan bodysuit kulit merah dengan potongan terbuka dan boxing short yang bertuliskan Sawadika. Dan Lisa ini juga menjelajahi sejumlah lokasi ikonik di Bangkok sambil menjadi pusat perhatian di setiap adegannya. Jangan lama-lama lagi teman-teman, kita dengarkan dulu lagu dari Lisa dengan Sawadika.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik kamu.

So yeah, Lebam Bro 2, tadi kita sudah bahas dari Lisa yang mengeluarkan single terbarunya ya. Kita beralih ke dunia parfilman Indonesia nih. Ada kabar membanggakan juga, telah dirilis sebuah film baru. Ini siap menghibur kamu teman Bro 2, sekaligus mengajak teman-teman yang mau nonton untuk melihat cerita kehidupan rumah tangga. Tapi ini beda, ini diperankan oleh para komika perempuan. Film ini judulnya Agensi Rumah Tangga yang diproduksi oleh Star Vision dan disutradari oleh Naya Anindita. Dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia dari tanggal 10 September nanti. Film ini adalah adaptasi dari novel bestsellernya Almira Bastari, judulnya Home Sweet Land. Dan yang bikin film ini semakin menarik adalah pemainnya nih teman-teman berdua. Tidak disangka-sangka Enzi Storia menjadi pemeran utama sebagai Katia. Terus ada Afgan yang memerankan Kafka, seorang musisi terkenal ini yang punya hubungan romantis dengan Katia si Enzi, teman Pro 2. Dan bukan cuma acting saja, Afgan ini juga mengisi original soundtrack film ini dan diciptakan bersama Rian dan Kamga berdasarkan arahan dari sang sutradara. Tapi tunggu dulu nih, wait ya. Kalau ada Enzi, Afgan berarti bukan film ini isinya drama dan romance ya? Ya tidak teman Pro 2, karena apa? Ada 9 komika perempuan. Mereka ini siap memberikan warna komedi di film ini. Ada Umi Kwari, ada Musdalifah Basri, ada Boa Sartika, ada Neneng Wulandari, Mega Salsabila, Nuri Zafira, Nada Novia, Priska Barusegu, dan Astrid Juwita. Aduh, baru melihat trailernya saya sudah ngakak teman Pro 2. Apalagi mereka disatukan nih. Ada 9 komika ini, mereka tuh memerankan karakter sebagai para asisten rumah tangga atau ART. Dan beberapa pemain bahkan melakukan riset dan pendalaman karakter biar peran mereka tuh dibawakan terasa lebih dekat dengan kehidupan nyata, lebih relate lagi. Jadi dibayangkan teman Pro 2, film ini tuh ada drama keluarga, lucunya ada, komedinya ada, romansnya ada, Enzinya ada, Afgannya ada, dan 9 mereka ini ada ya. Dan ada juga Vita Anggriani sebagai Chashi, terus ada Yunta Siregar dan Ardit Erwanda sebagai pasangan Mila dan Banu. Terus ada aktris senior, ada Unique Priscilla ini sebagai ibu dari siapa namanya Vita kalau tidak salah ya teman Prodi, dan juga Tike, ada Bu Tike yang memainkan sebagai Bimina. Dan film ini menarik karena tidak cuma menawarkan hiburan saja, tapi ada cerita, ada kekeluargaan, pekerjaan. Jadi seru teman Pro 2, ditunggu, dicatat tanggalnya di 10 September nanti ya, Agensi Rumah Tangga hadir di bioskop kesayangan kamu. Ada.

Hai teman-teman, pernah mendengar sebuah negara bernama Liechtenstein? Nah, Liechtenstein adalah sebuah negara yang sistem pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional. Negara yang dipimpin oleh seorang pangeran ini beribu kota Vaduz dan terletak di pegunungan Alpen atau bagian selatan Eropa Tengah. Negara ini diapit oleh negara Switzerland dan Austria. Negara bernama Liechtenstein ini mungkin tidak setenar negara tetangganya, Swiss atau Austria. Meskipun mereka sama-sama berada di pegunungan Alpen, tetapi soal keindahan alam dan kesejahteraan hidup, Liechtenstein tetap bisa disejajarkan dengan negara-negara besar di Eropa. Memiliki jumlah pengangguran yang sangat rendah, yaitu 1,5% saja. Tingkat keamanannya juga sangat tinggi dan tindak kejahatan yang sangat jarang terjadi di tempat ini.

Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini lagi cari tontonan seru bareng keluarga kamu, family time, apalagi di akhir pekan seperti di hari ini, besok dan juga lusa, ini ada kabar menarik buat kamu nih. Ada serial animasi Kiko season 4 ya, kembali hadir di RCTI dengan episode terbaru judulnya The Perfect Gift. Saya juga menganut ya, menonton Kiko ini teman-teman produk dari zaman SMA tuh saya nonton. Sekarang sudah season 4 ternyata. Dan dijadwalkan tayang setiap hari Minggu pukul 10.30 WIB. Dan dalam episode kali ini kayaknya seru sekali teman Pro 2. Kamu langsung merapat besok ya ke TV ya, ataupun mungkin di media sosial, di YouTube-nya RCTI juga bisa. Kiko season 4 ini, The Perfect Gift ini tuh menemani waktunya kita untuk weekend ya. Bukan cuma untuk orang-orang ini, bukan cuma untuk anak kecil, tapi untuk orang-orang dewasa pun suka sama Kiko ini. Ini tuh animasi Indonesia. Dan wajiblah kita bangga ya terhadap animasi-animasi dari Indonesia. Dukung terus Kiko ini teman-teman berada di season 4 di hari Minggu 6 September pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, satu kabar lagi buat kamu di showbiz ya. Datang dari salah satu diva legendaris Indonesia, ada Ruth Sahanaya. Tepat di momen ulang tahunnya yang ke-60 tahun, penyanyi yang akrab disapa Mama Ute ini resmi merilis EP berjudul Merindu. Yang bikin perilisan ini terasa spesial karena karya ini menjadi penanda kembalinya Ruth Sahanaya ke industri musik setelah ia tuh cukup lama vakum, teman Pro 2. Jadi Ruth Sahanaya ini merilis Merindu ini bukan sekedar karya musik baru ya, tapi ini menjadi sebuah hadiah sekaligus bentuk dari rasa syukurnya setelah perjalanan panjangnya selama sekitar 4 dekade. Bayangkan teman Pro 2, selama itu dari saya belum lahir sampai sekarang saya berusia 26 tahun, Mama Ute ini eksis ya. Dalam mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah sangat merindukan aktivitas bermusik. Album terakhirnya dirilis sekitar 8 tahun lalu di 2026 ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk kembali menyapa para fansnya lewat karya terbarunya. Dan yang menariknya, perilisan EP ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Mama Ute. Jadi Merindu ini terasa seperti kado ya untuk dirinya sendiri setelah penantian yang cukup panjang. Ini teman berada berusia 60 tahun. Di usianya 60 tahun ini Mama Ute membuktikan bahwa kreativitas itu dan semangat itu tidak mengenal batas usia ya teman Pro 2. Merindunya Ruth Sahanaya. Dan ini ikonik sekali Ruth Sahanaya ini dengan lagu-lagunya, terus suaranya yang khas ya teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang tuh saya rasa banyak anak muda yang suka sama lagu-lagu dari Ruth Sahanaya ini teman Pro 2. And then teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung santai siang di hari ini. So thank you buat kamu semua yang sudah menemani Priska dari jam 10 sampai ini mau di jam 3 sore. Sudah request lagu, sudah dengarkan terus informasi-informasi dari kita. Jangan lupa upgrade terus informasinya di rri.co.id. And then semoga apa yang kita obrolkan di siang hari ini yang bisa kasih kamu informasi ini, kamu makin upgrade juga, menghibur kamu juga, spread energi positif juga buat kamu yang masih lanjut beraktivitas di siang hari ini menuju sore ini teman-teman berdua. Sampai jumpa di hari Minggu, bye-bye.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik kebersamaan kita di sore ceria dengan Info Pro 2. Informasi pertama dari tenda pengungsian Polri Kawal Pemulihan di Ngada. Dikutip dari rri.co.id, secara bertahap warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada mulai meninggalkan tenda pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Namun kepulangan tersebut bukan berarti seluruh proses penanganan bencana telah selesai, karena sebagian warga masih menghadapi kekhawatiran kerusakan rumah serta dampak psikologis pasca gempa. Memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, pemerintah Kabupaten Ngada bersama Forkompinda, BNPB, TNI Polri, instansi terkait dan relawan terus memperkuat koordinasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, bertahap, dan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan. Di informasi kedua, dikutip dari rri.co.id, Flores Timur catat 0 kematian ibu dan bayi hingga Agustus 2026. Kabupaten Flores Timur mencatat 0 kasus kematian ibu dan bayi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, meski penguatan layanan tetap diperlukan menghadapi tantangan geografis dan bencana. Bupati Flores Timur Insinyur Anton Doni Dihen menyampaikan capaian tersebut saat membuka kick-off Project Mentari Adaptif dan Ketahanan Layanan Kebidanan di NTT dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim di Aula Hotel Sunrise Senin 31 Agustus 2026. Informasi terakhir di Info Pro 2 sore hari ini, antusiasme ibu-ibu desa Mukusaki sambut bantuan RIND pasca gempa. Antusiasme warga desa Mukusaki, Kecamatan Bewaria, Kabupaten Ende terlihat saat menerima bantuan logistik dari RRIND bersama mitra, Kamis 3 September 2026. Sejumlah ibu-ibu tampak bersemangat membantu menurunkan dan mengangkat bantuan dari kendaraan Satpol PP Kabupaten Ende yang tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk kepedulian RRI kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Penyaluran bantuan di Desa Mukusaki juga menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores dalam menyambut HUT ke-81 RRI pada 11 September mendatang. Demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini ya teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: What's up? Ya, selamat sore teman Prodo ya. Balik lagi Frankie menemani kamu di sore hari ini, sore ceria ya, untuk edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026 nih. Teman berdua. Oke, Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, kita akan senang-senang bareng ya. Dan tentunya kamu akan ditemani dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2 RRIND guys. Dan sekarang sudah kita masuk di Flores Session ya. Updatean informasi seputar Flores dan Lembata. Nah, informasi ini dapat kamu lihat di laman resmi kita ya, di www.rri.co.id. Untuk kamu yang mau mendengar suara kita dari manapun di Teman Pro 2, kamu dapat download RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu, biar kamu bisa pantau Pro 2 RRI ini dari manapun, asal kamu terkonek sama internet tentunya. Oke, sebelum menuju informasi apa yang mau Frankie bagikan di Flores Session, kita nikmati dulu ya playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan di sore hari ini. Ada siapa di sana? Dari Cebayan ya, Teman Pro 2 dengan California, cek di sana.
1: 88 radio.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lah lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending.

0: Sorry ceria teman Pro 2.
1: Yeay.
0: Ada Putri juga di sini selain ada Frankel.
1: Benar sekali teman Pro 2.
0: Lagi-lagi bareng dia.
1: Benar ya, setelah tadi malam kita dua bersama, ini di sore hari ini juga bersama. Kayaknya dia
0: tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa karena memang roster saja ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena saya mau jauh, mau dekat, mau
1: mau apapun ya, karena memang tugas guys. Dan kita sudah sampai di Flores Season ya, dan Franky mau memberikan suatu informasi pertama nih teman Pro 2.
0: Informasinya pasca gempa apa ada informasi di lain di selain itu?
1: Kita bahas dulu tentang kebanggaan kita dari Ende yang kemarin juara.
0: Oh, Carmen.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Nah, ini prestasi membanggakan diraih oleh Lucia Carmenita Rosalia Lamba ya, setelah berhasil menjadi juara utama Putri Pariwisata Indonesia 2026, capaian tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1, Juli Sutrisno Laiskodat. Nah, Julia menilai keberhasilan Carmenita menjadi bukti bahwa generasi muda dari daerah memiliki potensi besar untuk bersaing dan berpotensi di tingkat nasional.
0: Setuju itu. Ya, benar. Ya. Jangan anggap sepele anak putra-putri daerah ya.
1: Iya, apalagi ini anak-anak dari Ende nih. Kita bangga ya teman-teman berdoa. Nah, Julia berharap ya Carmenita dapat mengembangkan amanah sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mendorong Carmenita terus berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Ya, seperti kita tahu bahwa perjalanan Carmenita menuju panggung nasional berawal ketika dirinya mewakili Kabupaten Ende dalam ajang Putri Pariwisata dan kemudian berhasil lolos sebagai perwakilan NTT.
0: Iya, benar-benar. Yes, benar. Tapi ya, sebelum itu Carmenita juga salah satu terbaik ya, putri terbaik Kofainua Muri.
1: Yes, benar sekali
0: untuk Kabupaten Ende.
1: Nah, saat harus berkompetisi di Jakarta bersama perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, Carmenita sempat merasa gamang ya, namun tetap percaya diri dan dengan membawa identitas budaya Nusa Tenggara Timur nih teman Pro 2.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Nikki, back to time.
1: Yeah. Apa tadi? Yes, Nikki sama every summer time, teman. Produ ya. Oke, dan kita masih di Floration ya. Ada informasi apa lagi, Putri?
0: Ada informasi, teman Produ, sebanyak 39 rumah rusak berat akibat gempa di desa Iligai. Mm-mm. Jadi, Putri, tentunya kutip di rr.co.id ya, teman Produ. Kita tuh masih di Floration, di mana Floration tuh informasinya tuh semua dikutip dari rre.co.id, laman terresmi yang sudah diverifikasi.
1: Benar sekali ya, paling
0: update
1: dan faktual tentunya. Ih, ya. Tidak benar. Ada berita bohong di sana. Dan itu bisa menjadi acuan kamu untuk memverifikasi informasi-informasi yang ada nih, teman Produa.
0: Benar sekali, teman Produa. Seperti satu informasi ini nih, sebanyak 39 rumah di desa Iligai, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika mengalami rusak berat akibat gempa bumi Flores yang mengguncang wilayah tersebut di hari Sabtu minggu-minggu lalu tuh ya, di 15 Agustus, teman Produa. Warga yang rumahnya roboh atau tidak lagi layak dihuni kini masih bertahan di pondok dan juga tempat tinggal darurat sambil menunggu penanganan dari pemerintah. Dari data sementara nih, dari yang dikeluarkan sama pemerintah desa Iligai, mencatat 106 rumah terdampak gempa, dan dari jumlah ini 39 rumah itu masuk kategori rusak berat, 23-nya masuk kategori rusak sedang, dan 44-nya masuk kategori rumah rusak ringan. Dan data kerusakan ini belum bisa menjadi hasil akhir karena masih harus diverifikasi tenaga teknis nih. Dan pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan, teman Produa, kategori kerusakan seperti atau kategori kerusakan setiap bangunan ini sekaligus untuk menentukan bentuk penanganan yang tepat bagi pemilik rumah. Jadi memang benar-benar tepat, harus tepat sasaran. Jadi harus ada alur verifikasinya, teman Produa. Jadi buat kamu-kamu yang masih bertanya nih, kenapa sih sampai sekarang nih data sudah diminta-minta tapi bantuan tuh belum juga turun. Ya, karena itu tadi ada proses verifikasi terlebih dahulu, teman Produa. Dan ini ada kata Bapak Bupati Sika sendiri ya, Bapak Juventus Prima Yoris Kago, meninjau kondisi warga dan rumah yang terdampak di Dusun Hubin dan Dusun Wukak, Desa Iligai tersebut pada hari Rabu kemarin nih, tepatnya di 2 September, teman Produa. Dalam dialog dengan warga, Bapak Bupati menegaskan bahwa penilaian kerusakan bangunan itu harus dilakukan tenaga teknis dan tidak cukup hanya berdasarkan penilaian dari pemilik rumah. Okay. Jadi kayak gitu pembedanya.
1: Benar ya.
0: Kayak kamu lihat rumah kamu nih,
1: rusak.
0: Ini rusak, kategori rusak parah, tapi tidak bisa seperti itu.
1: Benar, ada tim verifikasinya.
0: Iya, ahlinya.
1: Benar, yang bisa menilainya.
0: Memverifikasinya itu, teman Produa. Jadi beliau juga meminta pendataan ini bisa dilakukan berjenjang mulai dari tingkat dusun, desa sampai dengan kecamatan sebelum dilanjutkan pemeriksaan teknis terhadap bangunan yang terdampak. Karena menurut Bapak Bupati sendiri nih, ketepatan data itu menjadi penting karena ini akan menentukan kategori kerusakan dan juga bentuk bantuan yang diterima warga. Seperti itu. Jadi memang tahapan tuh banyaklah, teman Produa, dan yang paling penting sih kita semua sebagai warga yang sama-sama terdampak tuh harus ada rasa bersabarnya.
1: Benar ya.
0: Karena dan tidak mengurus satu kepala keluarga saja ya, pemerintah ya,
1: dan ini
0: mengurus seluruhnya nih, teman-teman.
1: Benar. Dan karena seperti kita tahu ya bahwa tidak secepat itu, masih banyak hal-hal mungkin yang lebih urgent, yang lebih didahulukan untuk mendapat bantuan dan penanganannya.
0: Benar,
1: jadi
0: benar.
1: Ya kita bersabar ya. Karena yang kita lihat bahwa pemerintah ataupun relawan itu tidak menutup mata nih, guys, ya. Mereka tetap berjuang untuk pemulihan kita. Semoga kita juga bisa lebih bersabar ya untuk menunggu bantuan dari mereka ya, teman Produa.
0: Oke, tetap di sini ya, teman Produa, karena satu sesi lagi sebelum kita menutup kebersamaan kita di Floration.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: Paul, kami mau say sorry ya buat
1: teman-teman berdua.
0: Karena ini kita tuh lagi berbarengan nih siarannya.
1: Benar sekali, karena kita lagi di studio darurat ya. Jadi banyak sekali suara-suara yang masuk, bukan suara kita saja, suara burung, suara ayam, dan suara dangdut. Karena di Pro 1 lagi ada Pro Dangdut nih.
0: Iya teman Pro 2, tapi kamu harus tetap stay di sini karena kami berdua terus temani kamu sampai di pukul 19 ya. Yes. Dan untuk itu kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Flora Station dengan satu informasi nih.
1: Oke, teman Pro 2. Dan satu informasi yang mau Frankie bagikan di Flora Station kali ini adalah
0: apa
1: di
0: nih?
1: Balik tenda pengungsian ada kesehatan yang perlu dijaga nih, teman Pro 2. Dan dikutip dari rri.co.id, bagi sebagian warga yang rumahnya rusak akibat bencana ya, tenda masih menjadi tempat berlindung. Nah, hari berganti hari, ruang yang harusnya menjadi ini ya teman Bro, yang menjadi tempat tinggal sementara itu berubah menjadi rumahnya bagi keluarga yang belum memiliki
0: yang lain. Iya teman Bro 2, di tengah keterbatasan ini, keterbatasan tempat tinggal ini, kita tuh pasti mengalami panas,
1: dingin, benar.
0: Entah itu paginya dingin, paginya panas, kita tuh tidak tahu ya. Serta kondisi yang mungkin lingkungan belum sepenuhnya pulih ya. Karena kayak tadi pagi pun masih ada gempa susulan nih teman
1: Bro 2. Benar sekali teman Bro 2. Supaya kita yang kita tahu ya bahwa ini orang-orang atau teman-teman yang lagi ditindas tuh rentan sekali terhadap penyakit ya teman-teman.
0: Iya, benar.
1: Karena memang mungkin dari kondisi lingkungan, cuaca, air, konsumsi makanan mungkin yang belum terlalu sehat juga ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Semoga sehat-sehat ya guys yang di tenda. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin dari tim-tim kesehatan bisa tetap semangat untuk membantu teman-teman semuanya.
0: Benar, apalagi nih ya teman Pro 2, kayak tenaga medis, salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di klinik Santo Martin de Porres nih.
1: Yes.
0: Ada Suster Maria Ernesta. Iya, benar teman Pro 2 bilang nih bahwa saat menjalankan pelayanan kesehatan di sejumlah lokasi yang terdampak bencana, ia nih melihat langsung bagaimana kondisi tempat tinggal nih dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, seperti yang tadi Kakak Frankie sudah sampaikan tuh teman Pro 2. Ya, kita harap ya kondisi ini cepat segera pulih ya.
1: Benar.
0: Ya walaupun teman Pro 2 kita tahu banyak juga keluarga yang terdampak kehilangan rumah atau tempat tinggal, tapi yang kita harus tetap fokus di sini pertama itu adalah kesehatan terlebih dahulu.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Oke ya, stay healthy untuk kamu di luar sana ya yang di tenda-tenda. Yep. Kita harus akhiri dulu Flora Station di edisi sore hari ini. Jangan lupa ya, Flora Station ada setiap hari di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore.
0: Sore.
1: Oke, kita ke Randy Notes dulu ya dengan Pak Iapa. Check this out.

0: Oke teman berdua, wayah Seka dari Toton Karibo biasa, Novia Bang Dim dan juga Jackson Seran. Karena mereka
1: Novia ini siapa tadi kamu bilang?
0: Bahmit.
1: Aduh. Hampir salah tadi ya, typo
0: nih teman produk biasa.
1: Orang tua. Oh tidak ya.
0: Sore. Fokusnya biasanya hilang ya di sore-sore. Oke. Okay. Dan kita sudah sampai di Genpres guys ya.
1: Generasi prestasi. Tapi sebelumnya kita juga lagi-lagi mau menyampaikan permohonan maaf ya. Kami mau say sorry dulu nih sebelum memulainya karena kita belum bisa menghadirkan narasumber kita karena kita tuh di studio darurat masih nih teman Pro 2 lagi dan lagi, entah ini kayaknya bakalan berpanjang sampai 12 September atau kita juga
0: belum tahu ya.
1: Nanti bakal juga diinformasikan buat kamu-kamu, jadi teman Pro 2 harus pantengin terus kami, siaran kami. Karena informasi terakhirnya bakal kita juga sampaikan di siaran kita teman Pro 2. Jadi okay, buat itu kita bakal temenin kamu dengan informasi generasi prestasi ya.
0: Dan ya banyak sekali ya informasi-informasi yang kita sampaikan. Informasi apakah itu?
1: Sesaat lagi.
0: Yeay, teman Pro 2.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,2 FM.
1: Yow.
0: Pro 2 RRI.
1: Kita masih di sore ceria kamu. Teman Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Iya. Yeah.
1: Sorry ya, telat tadi.
0: Oke teman Pro 2, masih di Genpres ya. Kita akan memberikan informasi seputar prestasi-prestasi. Dan tadi ya di Floration tadi kita sudah membahas Carmenita Lampani, teman Pro 2 ya, putri pariwisata nih. Nah, sekarang kita mau bahas yang lain lagi ya.
1: Ada pembahasan apa, teman Pro 2? By the way nih ya, kita mau kasih kamu informasi juga nih. Misalnya nih, teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita di sore hari ini, atau mungkin punya saudara, anak, adik gitu, yang punya prestasi luar biasa.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa informasikan ke kita ya, teman Pro 2. Jadi kita bisa langsung undang datang ke studio waktu... Studionya nanti sudah kembali ke dalam ya.
0: Iya, kalau sudah kembali normal kondisi kita ya teman Pro 2. Untuk kamu-kamu semua yang berprestasi atau kenalan kamu ataupun anak didik kamu ya, boleh langsung bergabung bersama kita nanti di Generasi Prestasi untuk sharing-sharing. Kalau berkenan silakan hubungi ya seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422.
1: Iya benar teman Pro 2, tapi saya mau sebelum kita ke prestasi-prestasi yang membanggakan ya teman Pro 2, saya mau kasih satu informasi buat adik-adik kita yang sekarang tuh lagi bersekolah di tingkat SMA SMK.
0: Yes.
1: Ini bahwa Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengintegrasi pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Di mana kolaborasi ini menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan atau yang kita tahu itu SMK biar punya keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan. Jadi kan kita tahu ya anak-anak kalau lulusan SMK itu biasanya itu
0: langsung fokus cari kerja.
1: Iya, satu kakinya tuh, satu langkahnya tuh sudah lebih dulu.
0: Benar,
1: ke
0: ya?
1: Loker-loker.
0: Nah, benar
1: gitu.
0: Ya.
1: Ke loker-loker
0: langsung
1: gitu kan.
0: Langsung ke hashtag info loker.
1: Nah, ya. Gitu.
0: Jadi ketika untuk membekali mereka ini ya teman perduan, nah pemerintah menyiapkan wadah ya untuk mereka tuh berkembang.
1: Benar.
0: Jadi ketika mereka keluar untuk menghadapi dunia kerja, mereka tuh sudah siap. Jadi begitu itu.
1: Ini katanya tuh Kementerian Perindustrian Perindustrian menyiapkan kompetensi teknis. Sedangkan KP2MI atau tadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini membuka akses kerja dan juga penempatan teman Pro 2. Ada satu program namanya itu program SMK Go Global. Ini tuh dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK dan juga masyarakat umum untuk menghadapi pasar kerja internasional. Jadi selain masyarakat umum, difokuskan juga kepada anak-anak atau adik-adik kita yang lulusan SMK tuh teman Pro 2. Program ini juga bakal membekali pesertanya biar bekerja di luar negeri secara aman, prosedural, kompeten dan juga berdaya saing.
0: Benar. Jadi ini bagus sekali ya program-program seperti ini ya teman Pro 2. Jadi kita tidak menjadi pekerja ilegal lagi kalau ke luar negeri nih teman Pro 2.
1: Dan itu yang paling penting tuh teman Pro 2, kamu tuh harus mencari informasi yang sedetail-detailnya ya kalau soal bekerja ke luar negeri gitu. Jangan sampai kamu tuh termakan iklan terus lihat caranya tuh kok mudah saja ya, tidak ribet ya.
0: Benar.
1: Dan itu justru yang harus dicurigai tuh.
0: Dicurigai dan ditelusuri ini benar atau tidak nih. Jangan sampai kita kena saking mudahnya kita ikut-ikut saja, hasil akhirnya kita yang rugi nih teman Pro 2.
1: Aduh, tidak mau kan seperti itu ya teman Pro 2. Dan ini ada informasinya tambahan bahwa negara-negara yang menjadi pemetaan negara tujuan itu adalah Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia dan juga Singapura.
0: Oke, di mana ya yang kita tahu bahwa negara-negara tersebut ya teman Pro 2 punya pendapatan per kapita yang cukup tinggi.
1: Oh, benar sekali.
0: Ya, dengan program-program seperti ini ya teman Pro 2. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ya. Kita ambil kesempatan ini, siapa tahu kita ini menjadi jalannya kita untuk sukses nanti di luar nih teman Pro 2.
1: Benar. So, kami masih terus temani kamu ya selama sejam ke depan dengan Generasi Prestasi. Stay tune terus di sini 92,2 FM Pro 2 RRI deh.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di wilayah pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama granatoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tulus dengan jatuh
1: suka.
0: Jatuh suka, bukan jatuh cinta ya. Ini jatuh suka, teman berdua masih tahap awal.
1: Iya sih, ada prosesnya okay. Ya. Terus tidak lama gitu ya dari jatuh suka lahirlah teh hijau.
0: Iya, teh hijau.
1: Dari terus, jatuh suka terus tidak mau jatuh suka lagi, tidak mau jatuh cinta lagi.
0: Intinya jangan sampai pamit ya kalau kata Tulus
1: mah. Aduh, jangan ya.
0: Oke.
1: Oke,
0: kita lagi di Genpress ya guys. Ini lagi-lagi sesuatu yang sangat dibanggakan oleh warga kota Ende nih, teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2.
0: Dan tiga putri ND torehkan prestasi di ajang Pigeon Nasional nih, teman Pro 2. Yes, dikutip dari rri.co.id, tiga putri asal Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur nih guys, menorehkan prestasi di berbagai ajang tingkat nasional.
1: Nah, benar,
0: capaian, capaian tersebut tidak hanya membanggakan keluarga tetapi juga membawa nama ND di dan NTT ke tingkat nasional, teman Pro 2.
1: Ini ada prestasi-prestasi yang baru-baru ini diraih sama ketiga
0: putri ya.
1: Putri asli kota Ende nih, teman Pro 2. Yang pertama tuh tadi di awal kebersamaan kita sudah informasikan ada Lucia Carmenita Rosalia Lamba yang berhasil meraih gelar Putri Pariwisata ya Tuhan, Pariwisata Indonesia 2026. Di mana dia ini adalah asli asal Kabupaten Ende dan dinobatkan sebagai pemenang pada Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026 pada hari Sabtu 29 Agustus, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Terus ada prestasi lainnya?
0: Benar, ada Sakila Kledia Mau Borong yang mewakili NTT dalam ajang Putri Kebudayaan Cilik Indonesia 2026.
1: Oke.
0: Okay. Nah, putri asal Ende juga ini berhasil meraih posisi kedua runner up sekaligus penghargaan Best Look ya. Sementara itu ada satu lagi ya.
1: Iya, ada Quinza Alki di mana dia juga bawa nama Nusa Tenggara Timur dalam ajang Miss Ten Suprastar Indonesia 2026 dan Queen berhasil meraih posisi 4 atau fourth runner up dan juga mendapatkan penghargaan Best Look.
0: Okay. Dan ketiga capaian tersebut ya, teman berdua, menunjukkan potensi generasi muda asal Kabupaten Ende untuk bersaing di tingkat nasional. Nah, prestasi itu diraih melalui bidang yang berbeda ya, mulai dari pariwisata, kebudayaan, hingga pengembangan bakat dan kepribadian nih, teman berdua. Keren ya. Dan kita harap ya, semoga selain mereka ada lagi yang mau bergabung ya atau mau berprestasi juga seperti mereka ya, mewakili.
1: Kita doakan ada yang menyusul ya, teman Pro 2. Tentunya doanya juga harus asli putra-putri Kabupaten Ende.
0: Benar.
1: Oke, itu dia tadi pembukanya, teman Pro 2. Semoga setelah ini banyak prestasi yang bakal bermunculan lagi nih.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Steven Marley, let him know it's

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lah lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Indi.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Back to 2FM. Yes.
1: Pro 2 RRYD.
0: Teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2.
0: Dan tadi kita sudah melewati Genpres ya, ada informasi-informasi seru yang sudah kita bagikan. And now kita sudah sampai di
1: Info Viral.
0: Yes, teman Pro 2, ada informasi apa? Pastinya ini banyak sekali.
1: Kita tuh kan masih dalam keadaan bencana ya.
0: Benar.
1: Ini dan ini kita beralih dari bencana gempa Flores, teman Pro 2. Kita ke Karhutlah yang berada di Kalimantan.
0: Karhutlah.
1: Karhutlah lagi.
0: Iya ya.
1: Kebakaran hutan.
0: Iya, kebakaran hutan dan lahan ya.
1: Dan lahan ya, teman. Karhutlah di Kalimantan nih, teman Pro 2. Di mana kan kemarin tuh kita juga sudah sama-sama dengarkan bahwa ada salah satu orang hutan yang terkena ISPA kan, penyakit
0: ya,
1: sesak nafas itu tuh, teman Pro 2. Dan ini sudah ada satu informasi bahwa ada informasi dari Kementerian Hutan yang mengkonfirmasi bahwa orang hutan Borneo di Ketapang, Kalimantan Barat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, teman Pro 2, tepat di setelah ditemukan ya di tanggal 30 Agustus kemarin, teman Pro 2. Walaupun orang hutan ini sudah menerima terapi oksigen, terus juga sudah menerima CPR dari BKSDA Kalimantan Barat dan YARI, tapi keadaan terus memburuk dan orang hutan ini dinyatakan meninggal pukul 3.20 pagi, teman Pro 2.
0: Wah,
1: sedih ya.
0: Sedih sekali ya, teman Pro 2 ya. Oke. Dan karena seperti yang kita tahu bahwa di kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini bukan saja dampaknya kepada manusia ya, tapi juga
1: satwa-satwa
0: seperti itu ya, orang hutan apalagi ya, satwa endemik Kalimantan.
1: Kalimantan
0: ya,
1: nih, teman Pro 2, sedih nih, sedih sekali sih.
0: Dan kita tahu ya bahwa kebakaran hutan ini asapnya itu menyebar sampai di Singapura,
1: iya, Malaysia,
0: bahkan Filipina,
1: iya,
0: nih, teman Pro 2. Wow, ini semoga
1: segera cepat teratasi ya.
0: Iya, benar ya. Seperti kita tahu bahwa dampaknya ini bisa berkepanjangan untuk kesehatan manusia juga, teman Pro 2.
1: Benar sekali nih.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Lagi lompat sihir dengan
1: melompat lebih tinggi.
0: Iya teman bro, dia melompat lebih tinggi.
1: Ternyata versi lomba sihir juga tidak kalah seru juga ya.
0: Iya, dari versi original dari Sheila on 7 nih
1: teman bro. Dia membawa nuansa baru untuk era sekarang nih. Back to Info Viral nih. Okay. Kita masih temani kamu dengan Info Viral teman bro, masih juga dengan berhubungan dengan Karhutla
0: Kalimantan.
1: Iya teman bro, di mana nih ya? Baru-barunya kita juga mengalami bencana dan di waktu gempa Flores tuh hashtag warga bantu warga tuh juga lagi booming.
0: Benar, ini hashtag warga bantu warga ini memang beberapa tahun terakhir tuh selalu booming ya. Ketika ada sesuatu kejadian besar di Indonesia pasti banyak sekali hashtag warga bantu warga.
1: Dan ini juga ada patungan nih teman Produa untuk hutan. Dan ini adalah inisiatif penggalangan dana yang mendorong masyarakat untuk mendukung supaya perlindungan hutan dan juga pemulihan hutan di seluruh Indonesia ya. Terutama ini bergerak untuk merespon ancaman kebakaran hutan dan juga lahan nih teman Produa yang terjadi di Kalimantan. Inisiatif ini menghubungkan sumbangan masyarakat dengan komunitas lokal, terus juga bersama-sama bareng yayasan dan organisasi lingkungan yang telah bekerja langsung di lapangan. Entah itu konservasi ataupun juga perlindungan satwa liar sampai dengan pencegahan kebakaran yang berbasis komunitas. Dan dana yang dikumpulkan ini teman Produa akan fokus pada 3 area penting, yaitu ada untuk pengurangan resiko, terus ada respon darurat, dan yang terakhir itu pemulihan. Dan dana yang sudah terkumpulnya sebesar berapa, sudah tembus berapa kamu tahu?
0: Oke, sudah berapa itu?
1: Sudah 2M, keren.
0: 2M ya, dari warga bantu warga nih teman Produa. Jadi masih banyak sekali ya orang-orang tuh yang masih peduli dengan isu lingkungan seperti sekarang. Buktinya sampai sekarang tuh sudah terkumpul 2M loh.
1: Iya, dari target yang ditetapkan itu sebenarnya 50M.
0: Oke.
1: Tapi pelan-pelan tapi pasti tidak
0: pelan-pelan,
1: sih.
0: Pelan-pelan, menurut saya bisa
1: ini
0: sih.
1: Ini 2M dari warga saja tuh sudah amazing sekali.
0: Benar ya, oke. Ini bukti nyata bahwa orang tuh tidak menutup mata ya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini teman Produa. Oke, kita back to music ya. Kita ada satu lagu lagi yang mau Frankie bagikan untuk menemani kamu di sore hari
1: sebelum
0: ini.
1: Sebelum kita ke lagu religi ya.
0: Iya benar ya, nanti di jam 17.40 kita nanti putarkan lagu religi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Peci menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak.
1: Teman Projo, saat ini tepat di 17:55 waktu Indonesia Tengah. Program A2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, ya, jelas, masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqamahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Jika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Hal yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah SWT mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,2 FM. Pro 2 RDND, teman terbaik kamu tentunya.
1: Teman Pro 2, masih bareng kami berdua ya, yang masih stay di sini buat temani kamu semua nih.
0: Iya, benar sekali teman Pro 2, masih bersama Frankie dan juga
1: Putri.
0: Yes, dan kita sudah sampai di TKP guys ya, titik kumpul teman Pro 2. Dan ya, kita akan seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan nih guys ya. Ada tema atau topik tertentu yang mau kita bahas nih. Oke, mau join nanti boleh, atau mungkin kamu punya ide mau bahas apa boleh ya, sharing-sharing bareng kita di malam hari ini di WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422. Oke, mau bahas apa?
1: Kita mau bahas apa ya?
0: Oh my god.
1: Kita tuh terlalu bingung gitu teman Pro 2 karena kayak hampir tiap hari tuh kita ditemukan dengan problematika, masalah kehidupan.
0: Benar.
1: Tapi lagi-lagi esoknya kita tuh bisa berdiri gitu.
0: Benar, berarti ini sesuatu yang luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Walaupun banyak sekali tantangan yang datang, tapi kita masih bisa survive sampai
1: itu.
0: Luar biasa.
1: Survive itu tuh teman Pro 2 yang harus
0: ada.
1: Kita bahas gitu ya di sore hari ini.
0: Iya,
1: seberapa tangguhkah kamu sampai di sini?
0: Benar, seberapa tangguhkah kamu ya teman Pro 2? Mungkin untuk kamu semua yang di sore hari ini ya punya kisah-kisah unik, boleh cerita-cerita bareng kita ya.
1: Yep.
0: Seberapa tangguhkah kamu? Mungkin ada cerita unik kamu pernah melakukan sesuatu yang luar biasa yang mungkin dianggap orang tuh kayak itu tuh tidak mungkin, impossible itu ya teman Pro 2. Tapi kamu bisa, boleh sharing-sharing bareng kita di TKP di malam hari ini teman Pro 2.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Back to TKP teman-produa.
1: Iya.
0: Oke, tadi kita masih membahas tentang
1: survive
0: ya. Yeah. Survive itu bukan soal bukan hanya cerita dari kemarin ke hari ini ya, tapi mungkin sudah berapapun umur kamu ya, kamu sudah survive sampai segitu.
1: Iya, teman kedua. Kayak kamu sekarang kan 30 sekian tuh ya.
0: Iya, bukan sih. 20 tambah lah.
1: Oke, 20 tambah gitu ya.
0: Iya, benar sekali teman kedua.
1: Pasti bertambahnya usia gitu. Yeah. Survive-nya itu tingkatan atau levelnya itu makin naik tidak
0: bener,
1: sih?
0: Benar, makin naik makin sulit ya. Dulu ya hidup masih dibiayai itu kayak semuanya mudah begitu.
1: Kayak orang bilang tuh ya, dulu tuh apa-apa yang kita pengen tuh kayaknya cepat saja untuk kita dapat ya, gitu. Tapi kalau sekarang di saat kita ya, yang sudah berpenghasilan seperti ini kayaknya sulit
0: kayaknya, gitu, kayaknya pas sesuatu, mau gitu ya, melihat barang begitu ya yang dulu mungkin kita impikan
1: langsung kayak
0: sekarang kayak,
1: gitu kayak
0: nanti dulu kayaknya
1: iya,
0: deh.
1: Nanti saja kayaknya tidak terlalu penting deh ini.
0: Benar ya. Ini berbicara soal survive ya teman berdua ya, siapapun kamu ya, berapapun pencapaian kamu sebenarnya itu bentuk survive dari diri kamu sendiri.
1: Ya,
0: jadi tidak perlu membandingkan itu dengan orang lain ya. Kamu lihat mungkin contohnya kita lagi-lagi membahas tentang media yang ditampilkan di media sosial nih. Nah, yang ditampilkan di sana tuh ya memang survive-nya dia ya teman berdua. Ya. Jangan membandingkan dengan survive-nya kamu. Mungkin kamu mencapai cara mencapainya itu dengan cara yang berbeda.
1: Ya, mungkin kayak gini. Kamu lihat orang itu kok sukses sekali di usia muda, tapi kamu tidak tahu ya. Tidurnya itu tuh tidak secepat tidur kamu.
0: Benar.
1: Bangunnya juga tidak selama bangunnya kamu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan juga koneksinya tidak sebagus koneksi kamu.
1: Benar. Koneksinya tidak sejelek koneksi kamu, teman berdua.
0: Oke, benar.
1: Tapi benar ya, kalau bicara tentang survive terus ada koneksinya, dua hal ini berkesinambungan
0: iya,
1: juga tuh.
0: Kita tidak, istilahnya kita di era sekarang ya, hidup tidak semunafik itu ya teman berdua ya.
1: Iya kan, kita karena koneksi yang baik kan.
0: Ya, butuh koneksi juga biar kita tuh kayak tahu lebih cepat. Dengan banyaknya koneksi, informasi yang masuk itu lebih cepat ya teman-teman.
1: Benar.
0: Ini satu hal yang membangun juga.
1: Iya, jadi buat kamu-kamu yang sekarang tuh introvert, ada cara-cara untuk bisa bangun koneksi walaupun kamu tidak harus bersosial keluar gitu ya.
0: Benar.
1: Gunakan media sosialnya dengan baik.
0: Benar. Di sana juga banyak sekali tuh ya quotes-quotes yang mungkin bisa memberikan kamu semangat di sana
1: iya,
0: ya.
1: Iya, atau mungkin juga
0: ada motivator-motivator
1: ya, pertemanan yang
0: ya,
1: baik gitu ya, bisa membantu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga kan.
0: Benar. Ini kalau berbicara survive ini
1: luas ya.
0: Luas sekali ya teman-teman.
1: Kita bisa ngobrolnya dalam sejam saja.
0: Kayaknya harus sampai minggu depan nih.
1: Oh, jangan ya.
0: Oke, teman-teman.
1: Terlalu
0: untuk
1: berat nih.
0: Oke.
1: Okay, untuk buat kamu-kamu deh, anak muda yang lagi survive dengan jalannya masing-masing, ada special playlist ya yang Frankie sudah siapkan.
0: Benar ya, Frankie mau kasih dulu Wake Up in the Sky ya teman-teman berdua. Okay. Ini Frankie yang siapkan sendiri, so check this out.

Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

0: Back to TKP ya teman produa. Bruno Mars tadi dengan Risk It All. Teman produa menemani kita di malam hari ini ya. Ini yeah, sudah malam.
1: Sore menjelang malam.
0: Benar sekali ya teman produa. Mungkin ada ya di rumah yang lagi santai bareng keluarga ya. Atau mungkin ya lagi menikmati kopi.
1: Kopi sore dan pisang gorengnya.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar sekali teman produa. Ini masih sekitar survive tadi ya. Mungkin kalau berbicara soal survive, menurut orang mungkin akan berhasil toh, tapi tidak seperti itu Verguso. Karena memang biasanya banyak gagalnya juga
1: ya,
0: sih.
1: Iya ya. itu justru pendewasaan diri tuh ketika benar. Ketemu gagalnya tuh teman produa.
0: Benar ya. Kalau bicara survive, kalau kamu belum menemukan tantangan itu belum itu tidak kayaknya, itu bukan survive sih ya. Pokoknya kalau ada tantangan, nah itu baru survive. Nah, semakin sulit tantangan kamu, yes, kamu makin terpacu adrenalin tuh.
1: Iya, makin dewasa deh kalau kayak gitu.
0: Benar ya. Oke okay, ya.
1: BTW kamu ingat tidak sih masa-masa survive kamu?
0: Iya. Survive itu bukan sekedar apa ya, 1 atau 2 hari. Mungkin survive selama 3 bulan di tempat kerja juga itu penting
1: iya,
0: sekali ya teman produa.
1: Menahan godaan-godaan dari tempat kerja itu tuh juga survive teman produa.
0: Yes, yes, exactly teman produa. Oke. Tapi ini tinggal beberapa menit lagi ya kebersamaan iya. kita, tapi masih stay dan Frankie
1: kita
0: mau hadir.
1: Kita harap juga teman produa masih mau survive dengan apapun keadaan teman produa ya.
0: Iya benar ya, apalagi
1: segala kondisinya.
0: Benar ya, kondisi kita masih seperti ini, semoga kita semua bisa bergandengan tangan untuk survive bareng-bareng teman produa.
1: Iya benar sekali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman bro dua, ya tadi ada Angie Carvalho dengan Remuk nih teman bro dua ya. Semoga kamu yang mendengarkan lagu Remuk ini jangan remuk ya.
1: Oke. Tadi dia bilang Remuk.
0: Oke, Remuk ini. Oke, ini
1: satu kata untuk penutupan kita di TKP tentang validasi apa nih kayak ke Frankos.
0: Oke, validasi ya sekecil apapun bukan survive.
1: Survive ya Allah.
0: Validasi Bukan semalam nih teman bro.
1: Iya, kebersamaan ini tidak mau usai. Malas kali.
0: Oke teman bro ya, ini tentang tadi survive ya. Jadi sekecil apapun itu ya teman bro dua, itu merupakan bentuk survive dari diri kamu. Ya, jadi jangan
1: kamu.
0: Jadi jangan menganggap bahwa orang belum sampai pada tahap di mana, tapi itu adalah proses ya. Ada saatnya kamu survive dan kamu gagal, itu adalah proses, bagian dari proses teman produ ya.
1: Benar sekali, dan buat kamu-kamu di luar sana yang survive dengan jalur yang berbeda-beda, ingat mungkin tujuannya sama tapi prosesnya berbeda-beda.
0: Benar.
1: Dan waktu intinya juga pasti beda-beda teman produ.
0: Benar. Dan mungkin ya survive juga untuk kita yang mau pulang. Oke teman produ, kita sudah sampai di penghujung acara ya sore ceria. Dan kita harus pamit undur diri dari ruang dengar anak guys. Thank you atas kebersamaan kita.
1: Benar, kurang lebih 4 jam atau 5 jam kita bersama-sama di sore ceria untuk edisi hari ini ya teman produ. Jangan bosan-bosan dengarkan kami, karena The One and Only 92,2 FM itu selalu mengudara setiap harinya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan kami harus pamit undur diri. Saya Frankie.
1: Saya Putri.
0: See you in the next day part.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai

Halo, selamat malam semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu di Jaga Malam edisi 4 September 2026. Kita akan mulai dengan info Pro 2.

Informasi pertama, Polres Ende bersihkan puing rumah warga terdampak gempa di Dusun Pubeto. Dilansir dari rri.co.id, personel Satuan Samapta Polres Ende membantu warga membersihkan puing rumah terdampak gempa bumi di Dusun Pubeto. Dan kegiatan gotong royong berlangsung dari Rabu 2 September 2026 sebagai langkah kepolisian membantu percepatan pemulihan pemukiman warga pasca bencana. Petugas bersama masyarakat mengangkut batu bata, atap seng dan material bangunan menggunakan gerobak dorong menuju lokasi penampungan. Pembersihan dilakukan agar lingkungan tempat tinggal warga kembali tertata dan memudahkan proses penanganan kerusakan bangunan terdampak gempa. Informasi selanjutnya, Polres Ende gelar trauma healing untuk pulihkan mental 300 siswa SMA Negeri 2 Ende. Dilansir dari rri.co.id, Kepolisian Resor Ende, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar trauma healing bagi 300 siswa SMA Negeri 2 Ende pada Jumat 4 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu siswa mengatasi ketakutan dan kecemasan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Pulau Flores sebelumnya. Pendampingan berlangsung di Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara dengan rangkaian sesi interaktif yang melibatkan seluruh peserta secara aktif. Personel Polres Ende menjadi konselor dalam kegiatan tersebut, yakni Aibda Yumias Markus Lete dan Brigpol Novi Asmiati setempat. Masih di Info Pro 2, ASN di Sar Pusika ikuti misa syukur sebelum kembali aktivitas. Dilansir dari RRI.co.id, aparatur sipil negara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika mengikuti misa syukur sebelum kembali menjalankan aktivitas perkantoran pada Kamis 3 September 2026. Misa tersebut menjadi penanda dimulainya kembali pelayanan dan aktivitas kedinasan setelah sekitar 14 hari terhenti akibat gempa bumi Flores. Misa syukur digelar sebagai ungkapan terima kasih atas perlindungan dan keselamatan yang diberikan selama masa tanggap darurat pasca bencana. Para ASN mengikuti ibadah dengan suasana khidmat sebelum kembali menempati ruang kerja masing-masing. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kembali lagi nih bersama Ayah, dan Ayah juga tidak sendirian nanti ya. Teman Pro 2 Ayah akan ditemani oleh RG Trinitas di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa, Teman Pro 2 di Jaga Malam tuh ada CLBK, ada musik live chat juga nanti dari Pro 2 Jakarta. Kemudian ada cerita produktif hari selama 2 jam tuh, dari jam 9 sampai jam 11 malam, dan ditutup dengan jazz musik ya, dari jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi buat Teman Pro 2 nanti boleh bergabung dengan kita di sesi cerita produktif hari ya. Dan karena kita sudah masuk di CLBK, cerita langsung bersama komunitas, dan kita nih belum bisa menghadirkan komunitas ya Teman Pro 2, tapi kita akan tetap memberikan informasi mengenai komunitas yang ada di Indonesia, khususnya peran komunitas nih selama pasca bencana gempa bumi Flores kemarin. So buat Teman Pro 2, kita juga menginformasikan kalau kita masih siaran dari luar studio ya Teman Pro 2. Jadi mohon dimaklumi jika banyak suara bocor yang masuk ya Teman Pro 2. Jadi tetap bersama sama Ayah ya, karena setelah beberapa lagu berikut ini akan kita sampaikan peran komunitas nih Teman Pro 2 pasca gempa bumi Flores kemarin.

0: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EGP. Nanti juga ada tugasnya kok.
0: Hey, jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
0: Kenapa kamu kepleset?
1: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
0: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
0: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Oke, teman Pro 2, tadi barusan kita mendengarkan lagu Cobalah Untuk Setia ya, lagu untuk setia.
1: Oh, lagunya Krisdayanti.
0: Nah, iya, yes. Kan lagu lama kan, cuma iya, ini di remake oleh Lala Huta nih, teman Pro 2.
1: Oh iya.
0: Keren lagunya. Oh iya, ini dia ya, teman Pro 2. Partner saya sudah hadir ini, ada Kakak Trinitas. Oke. Jadi kita berdua akan menemani kamu sampai tengah malam nanti ya, teman Produa. Jaga malam hari ini. Terus kita tadi sempat membahas tentang komunitas nih yang banyak nih terlibat pasca gempa Bumi Flores kemarin.
1: Betul sekali.
0: Salah satunya tuh ada Halo NTT Peduli.
1: Oh ya.
0: Nah, itu dari Kupang yang ada satu relawan yang membuka penggalangan dana dan lumayan puluhan juta dia dapat langsung turun ke Flores, tapi dia tuh hanya sendiri tadinya kan ceritanya.
1: Terus?
0: Dia hanya sendiri, kemudian cukup kewalahan karena hanya dia, kemudian dia belanja dengan 3 supir. Akhirnya banyak relawan yang ikut membantu nih, membantu dia karena terlihat sangat kelelahan dalam penyalurannya ke sana kemari begitu.
1: Jadi ini tuh sebetulnya dia, maksudnya komunitas, tapi dia jalan sendiri atau seperti apa?
0: Dia bawa nama Halo NTT sih, dan tidak mau disebutkan namanya katanya.
1: Begitu. Jadi dia membawa nama komunitas,
0: iya,
1: tapi
0: Halo,
1: dia bergeraknya sendiri.
0: Iya, mungkin ada, cuman mungkin dia utusannya yang kemari begitu atau bagaimana juga kurang tahu, hanya dia bilang begitu. Dan lumayan sih, lumayan keren karena banyak ternyata teman-teman kita yang peduli, jadi sekali buka galang dana tuh banyak sekali yang terkumpul begitu.
1: Ya, gila sih, tadi kan puluhan juta ya teman-teman dua. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tuh sangat peduli dengan peristiwa atau hal-hal kemanusiaan yang seperti ini, teman-teman.
0: Setuju.
1: Sisi empati, simpatinya tuh sangat tinggi gitu.
0: Benar.
1: Saudara-saudara kita. Nah, yang perlu kita apresiasi buat teman-teman komunitas tuh karena tindakan mereka ini sih, kalau buat saya Mbak Aya, maksudnya mereka merelakan seluruh diri mereka ya kan untuk
0: benar
1: terlibat aktif ya kan bersama, walaupun mungkin sebagian diri mereka tuh harus apa ya, harus mereka korbankan karena
0: benar, setuju.
1: Perasaan bukan perasaan sih, tapi karena memang mereka lelah
0: pasti lelah ya. Jadi ya, bukan hanya materi ya, tapi tenaga pikiran juga mereka relakan untuk bisa bisa berpartisipasi benar-benar membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terdampak bencana gempa Bumi Flores kemarin, teman-teman dua.
1: Keren. Angkat topi lah buat kalian semua, ya kan, teman-teman kita.
0: Benar-benar.
1: Yang hebat, yang luar biasa, teman Pro 2.
0: Jadi sebenarnya kita tuh sangat sangat-sangat jiwa kemanusiaannya itu benar-benar gimana ya kalau dibilang
1: ya?
0: Benar-benar tinggi, rasa peduli begitu kan. Dan itu bukan hanya satu, contohnya banyak sekali sebenarnya yang tidak kita sebutkan, komunitas-komunitas yang turun langsung terlibat mulai dari Sabang bisa jadi sampai ke Maroke juga ya, teman Pro 2 ikut terlibat pastinya. Begitu.
1: Bergandengan tangan. Setuju. Untuk situasi-situasi seperti ini ya, teman Pro 2. Dan ada beberapa yang kalau kita lihat juga sudah mulai close donasi ya kan.
0: Ya.
1: Ada yang masih open donasi, ada yang masih terus bergerak begitu ya, teman Pro 2, karena memang masih banyak hal yang dibutuhkan sama saudara-saudara kita, khususnya yang berada di titik-titik pusat gempanya, teman
0: ya,
1: Pro 2.
0: Titik-titik rawan ya, teman Pro 2. Seperti lagu Rizky Febian, ini malam rawan ya, teman Pro 2, di malam hari ini.
1: Oh my god.
0: Jadi kita dengarkan dulu bersama ya.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Masih di CLBK, Yeay. Cerita langsung bersama komunitas.
1: Nah, Kakak Irin, ini kan tadi kita membahas tentang komunitas yang banyak sekali nih membantu teman-teman yang ada di Flores pasca gempa kemarin secara materi ya. Nah, kalau secara psikis nih, psikisnya atau trauma healing
0: banyak komunitas-komunitas yang juga menyelenggarakan kegiatan trauma healing ya. Ada, kalau di ND tuh teman-teman kita dari Mustika.
1: Itu
0: rumah baca Mustika. Kemudian juga ada
1: Taman
0: teman-teman
1: baca anak merdeka mungkin ya, TBAN.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Kurang tahu ya, mereka mungkin.
1: Iya, mereka.
0: Ya. Terus ada dari mana lagi? Dari Stipar. Teman-teman Stipar. Kita juga menyelenggarakan itu kegiatan trauma healing. Terus ada dari mana lagi?
1: Banyak pasti dari aparat nih, dari Polda, dari penyuluh agama Katolik, kemudian dari tim psikolog Biro SDM Polda NTT, tim literasi Dinas Kearsipan, TNI AU
0: bersama
1: RRI. Itu dia tuh Pro 2 RRI ND, keren ya RRI. Semuanya sih keren, bukan hanya RRI. Jadi kita tuh benar-benar memikirkan psikis anak-anak, bukan hanya anak-anak sih, pasti orang tua juga. Bahkan mungkin kita beberapa teman kita juga sudah ada yang kena juga ya, mulai trauma kan getaran sedikit atau suara-suara yang
0: langsung.
1: Iya, itu dia. Kadang-kadang angin tiba-tiba bergoyang kita langsung kayak aduh gempa gitu.
0: Gempa. Jangankan angin, kendaraan lewat dipikirnya gempa, teman-teman.
1: Saya pribadi merasakan itu ketika kendaraan mobil
0: yang besar
1: lewat.
0: Betul.
1: Wih, apakah gempa ternyata bukan?
0: Iya sih. Kadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita mengalami trauma. Itu tuh trauma, teman Bro 2 sebenarnya ya, trauma-trauma kecil yang kita rasakan sehingga yang sebenarnya tidak terjadi, kita merasa itu terjadi. Gitu kan. Ada hal-hal yang membangkitkan kembali memori kita begitu tentang hal itu. Karena waktu kejadian di tanggal 15 ya, waktu itu kan sangat-sangat tidak terduga.
1: Pagi-pagi tiba-tiba tidak tanda-tanda ya, teman Pro 2. Dan pasti kita shock, apalagi itu hari weekend, hari Sabtu, di mana mungkin kita sudah punya rencana list liburan mau kemana, atau kita sedang berada di tempat wisata, lagi tidur ataupun masih baru bangun begitu ya. Itu dia. Jadi langsung sangat shock pastinya ya, teman Pro 2. Tapi sepertinya semakin kesini sudah ada tanda-tanda baik ya. Sudah ada, semoga kita semua bisa kembali normal seperti biasa secepatnya, teman Pro 2. Itu yang kita harapkan bersama. Intinya doa kita jangan putus ya, teman Pro 2.
0: Doa sih paling penting.
1: Benar.
0: Biar hati kita jauh lebih tenang, teman Pro 2. Dan ada yang menarik juga waktu itu ketika saya melihat sosial media nih, Ayah, salah satu postingan seorang ibu. Jadi dia tuh foto kondisi rumahnya, kemudian dia posting dan dia menuliskan kata-kata yang cukup panjang ya captionnya. Kemudian dia bilang, bukannya apa-apa ya, tapi maksudnya pokoknya inti ringkasan dari captionnya itu tuh kayak dia merasa bersyukur karena walaupun rumahnya nyaris hancur sebagian ya, tapi dia masih diberikan kesempatan untuk selamat gitu kan, masih sehat, masih bisa beraktivitas. Jadi dia cuma bilang di captionnya itu tuh dia bersyukur dan dia akan melanjutkan lagi begitu kerja untuk kemudian bisa membangun lagi rumahnya dengan harapan yang baru. Jadi buat saya kayak wow, ada orang yang bisa sekuat itu ya,
1: dia benar-benar lebih banyak syukurnya ya, teman Pro 2. Intinya apa yang terjadi masih ada hal-hal yang harus disyukuri daripada harus dikeluhkan.
0: Betul. Jadi dia bilang selama masih dikasih kelapa, selama masih dikasih pisang, selama ya jadi kayak dia masih bisa hidup gitu.
1: Benar-benar. Jadi tidak ada alasan ya untuk banyak mengeluh begitu ya. Keren sih ibu itu, luar biasa, bisa menginspirasi kita semua, juga mengingatkan kita untuk teman-teman selalu bersyukur kita masih sekarang nih masih bisa melihat melihat sekeliling kita, melihat hijau, masih bisa bernafas dengan lega juga, kita harus bersyukur ya, teman Pro 2. Oke deh, sesaat lagi nih tepat di pukul 8 ya teman Pro 2, kita akan relay dari Pro 2 Jakarta. Ada musik live chat di sana dengan bintang tamunya Shakira Fier nih teman Pro 2, dengan hostnya Kakak Edit pastinya ya.
0: Oh iya, langganan dia.
1: Iya, langganan. Ini Kakak Edit always ya. Oke, teman Pro 2, sambil menunggu kita akan berikan beberapa musik nih untuk menemani malam hari kamu.

Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.

gue bakal nemenin lo teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik yang bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih teman pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Masih barengan sama Edit temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga, itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakarta siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama teman, aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
0: Oh iya. Lebih milih tidur.
1: Lebih milih aku sendirian di kamar di rumah tidur udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya. Kayak
1: gak nentu. Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Oh, Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kawizi, dan suaminya Kawizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa social media yang kayak nggak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia. Maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Kebetulan emang dapat dari karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Benar.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Banyak ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, namanya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kan enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau

0: berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Oke, okay, okay. Yes, yes, gitu, gitu. Kan. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Berarti gitu, gitu. berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Langsung enggak juga lagi aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang baik, ilfeel.
0: Oh bisa.
1: Nah, jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya iya iya ya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh refleks atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi refleks gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, dimana aku paham banget nih peran refleks ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, okay, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan kita.
0: Oke. Okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty,
1: iya.
0: Flirty.
1: Iya, kan, yang kayak lihat tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan Kak maksud bener. Aku Kak?
0: Paham banget kok.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang enggak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Please.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: Oke, itu malah enggak ya.
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: menarik. Menjadi salah satunya atau satu-satunya.
1: Atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget, keren banget.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Oke, oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih. Cuma ya gak gimana-gimana sih, Kak. Aman aja.
0: Aman aja sebenarnya ya.
1: Aman aja. Yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah, itu dia.
1: Maksudnya itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang ya, nih ya. Kan? Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah jangan lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih. Ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi bener. Kalau misalkan udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: LC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya,
1: atau
0: gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat jenis-jenis itu yang kayak ya cinta tuh se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Karena orang-orang sekarang gaya-gaya. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya yes. Dong, karena betul, sekarang betul. Tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga
0: semanis
1: itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul, oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar, kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai maksudnya, ya.
1: Maksudnya cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang ya. Nih Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti
0: tuh. Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Jangan berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak maksudnya. Di agama kita banyak banget loh kak. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Cari banyak.
0: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adik itu siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: 14, benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Kalau DM-DM-an terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dan.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Oh ya lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Dan. Jadi benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: rame juga rame banget gitu.
1: Ramenya sesedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Bener, bener. Makanya bener. Aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Itu kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, iya, iya. Kayak jadi
1: apalagi vocal directnya kakak juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke okay.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. I know. Ya, ya benar sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu. Oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih, kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak? Kayak lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini. Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes,
1: aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini malah menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and pumps gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Oh, wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak aku mau yang gini.
0: Oke. Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira. Galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh
1: iya tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Aku

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: betul, Isma Nabila. Coba dong mau galau-galau gitu.
0: Betul, doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DMT gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay. Berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay. I know, paham. Oke, okay.
1: Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra, kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia
1: tentunya. Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Reko nih langsung kayak, saya kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2
0: satu. Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira, thank you.
1: Oke, okay, thank you so much.
0: Terima kasih, semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. Ada, di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye bye teman Pro 2.

0: durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan sekarang Ayah mau mengajak kamu semua mendengarkan lagu yang berjudul Seribu Masjid nih, teman Pro 2, penyanyi dari Cilokak. Jadi Seribu Masjid ini termasuk dalam album Mandalika yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Jadi melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal, teman Pro 2. Jadi sama-sama kita dengarkan, ini dia lagu Seribu Masjid dari Cilokak.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: kembali lagi dengan kita berdua ya. Setelah tadi kita dengarkan lagu Foto Kita Blur dari Sal Priyadi.
1: Foto Kita Blur, iya sih. Kalau sama Ayah tuh bawaannya halus ya.
0: Apa itu halus?
1: Ya? Halus maksudnya semuanya tuh serba yang halus kayak kamu kan halus.
0: Ini agak ambigu ya sebenarnya
1: tuh. Maksudnya apa ya? Kayak soft gitu, soft spoken.
0: Oh, soft spoken. Iya. Oke.
1: Okay. Ayah kan soft spoken, ya kan? Kalau di compare dengan kita-kita yang
0: oh, bisa sih. Saya lebih ke santai gitu ya.
1: Tidak usah diukur saja, teman berdua. Bersama kami berdua malam hari ini, kami mau ajak kamu buat ngobrol sudah pasti. Berapa jam, Ayah?
0: 2 jam ya, tapi bukan 2 jam kita ngobrol terus teman Pro 2. Ya ada selingan lagu-lagu yang sudah kita siapkan di malam hari untuk menemani malam kamu ya teman Pro 2 di cerita penutup hari.
1: Ya.
0: Seperti biasa di cerita penutup hari dari jam 9 sampai jam 11 malam, teman Pro 2 juga boleh bergabung melalui WhatsApp kita di 082147650422.
1: By the way, kalau misalnya kamu mau request lagu, ya kan, mau kirim salam buat orang tersayang, terkasih, tercinta, teraduhai juga boleh malam hari ini.
0: Wow, aduhai. Boleh teman Pro 2. Jadi biasanya memang kalau malam-malam anak muda duduk malamu di teras ngapain ya? Dengar Pro 2 langsung request lagu ya teman Pro 2. Siapa tahu dapat jodoh.
1: Wow. Iya kan? Tiba-tiba ada yang sapa sayang gitu kan. Aduh. Kayak yang sebelah gitu. Suka random sapanya sayang. Semua dipanggil sayang.
0: Iya, semua dipanggil sayang, semua dipanggil, tiba-tiba istri katanya gitu. Saya tuh selalu karena berhubung nama suami kami mirip, nama suami saya mirip dengan beliau.
1: Oh iya, betul. Oke deh, suka-suka dia lah ya.
0: Biarkanlah ya, dia yang punya hidup ini, dia yang punya dunia ini, terserah dia ya teman-teman.
1: Oke, malam hari ini kita mau bahas apa nih Ayah?
0: Kita mau bahas tanda batasan persahabatan yang sudah melewati batas wajar. Jadi ini mungkin ya yang kita rasakan semua yang pernah mengalami, punya teman atau punya sahabat laki-laki maupun perempuan. Kamu harus tahu kalau tanda-tanda yang akan kita sampaikan selama 2 jam ke depan nanti ini nih, ternyata mereka sudah melewati batas wajar sebagai teman atau sahabat. Kadang-kadang kita kan tidak sadar itu tanda-tanda sudah ada teman berdua, saking kita mungkin terlalu biasa karena dia melakukan hal itu. Jadi kita sudah biasa dia seperti itu begitu. Ternyata itu adalah tanda-tanda kalau dia sudah melewati batas wajar. Jadi kamu juga harus hati-hati nih teman Pro 2.
1: Yes. Dan ternyata batas wajar itu teman Pro 2 ya, bukan cuma kayak misalnya pertemanan antara lawan jenis ya, kayak cowok ke cewek. Tapi ternyata cowok sama cowok atau cewek sama cewek pun ketika menjalin hubungan persahabatan atau pertemanan tuh juga harus ada batasannya.
0: Benar.
1: Ya kan, jadi tidak terbuka, tidak apa ya, tidak
0: lebih ke sewenang-wenang ya atas diri kita gitu.
1: Nah, pada akhirnya gitu. Nah, kayak misalnya tuh jadi punya kendali atas diri kita gitu.
0: Setuju sekali. Jadi lebih megang kendali daripada kita sendiri yang punya hidup ya, tapi teman kita yang banyak memegang kendali. Nah, itu juga salah satu tanda teman Prodo kalau persahabatan kalian itu sudah melewati batas yang tidak seharusnya. Melewati
1: batas
0: wajar teman Pro 2. Dan nanti akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini tanda-tandanya. Jadi buat kamu harus stay tune terus dengan kita berdua di 92,2 FM Pro 2 RRI ND,
1: teman terbaik kamu.

hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya. Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Back again teman Pro 2. Kembali lagi dengan kita berdua. Masih di cerita pada tuh hari setelah tadi ada gebrak.
1: Terkejut ya. Jadi wow gitu.
2: Awalnya kita dikagetkan dengan kejatuhan buah mangga.
1: Betul.
2: Yang tiba-tiba entah dari mana tuh, kayak kita kan ada pembatas nih. Pohonnya tuh kan di sana, kok tiba-tiba dia tuh bisa langsung mental larinya ke
0: atas naik, karena kita sedikit lebih tinggi dari tanah.
2: Betul.
0: Sebenarnya ya teman Pro 2 kali, dan ada space seperti apa ya, penurunan gitu. Jadi tiba-tiba dia naik ke atas buah mangganya ya, sungguh horror. Tapi lebih horror tadi sih barusan yang 4,1.
2: Apakah ini sebuah pertanda?
0: Bisa jadi.
2: Ya pertanda tadi kan tiba-tiba langsung terjadi guncangan teman Pro 2 ya. 4,1. Lumayan tuh ya.
0: Lumayan mengguncangkan hati kita ya.
2: Yes. Seperti persahabatan, pertemanan ya, lintas gender. Tidak lintas gender juga sih. Ini untuk semua gender sebetulnya ya. Jadi tidak, batasan pertemanan itu tidak hanya terjadi antara pertemanan cowok cewek, cewek cowok, tapi juga ke pertemanan yang cowok cowok, cewek cewek, itu juga harus ada batasan teman Pro 2.
0: Setuju
2: ya.
0: Sekali. Dan tanda pertama yang perlu kamu ketahui nih teman Pro 2, kalau kamu sudah mulai merasa wajib melapor semua hal kecil yang dilakukan nih.
2: What?
0: Jadi berlaku untuk cewek cowok ya, walaupun sahabat kamu cewek, kamu cewek, tapi kamu mau melakukan ini, kamu selalu melapor gitu kan. Itu sepertinya sangat aneh ya, karena saya juga selama ini mempunyai teman atau sahabat juga tidak seintens itu untuk laporan apa yang saya lakukan ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu merasa melakukan hal tersebut, berarti hubungan kalian nih dipertanyakan nih, persahabatan kalian sudah melewati batas wajar teman Pro 2.
2: Apalagi kalau misalnya ketika kamu tidak bercerita, itu muncul rasa bersalah di dalam diri ya kan, kayak ketika kamu tidak memberitahu ke dia, kayak aduh saya tidak memberitahu dia, kayaknya saya salah, merasa bersalah di dalam diri teman Pro 2 ya.
0: Aduh.
2: Jadi jangan sampai.
0: Benar.
2: Karena itu sudah masuk ke ketergantungan emosional teman Pro 2.
0: Tapi ini kita perlu cari tahu juga latar belakangnya, mungkin awal pertemanannya, kenapa bisa tiba-tiba kamu tuh wajib melapor semua hal kecil yang dilakukan. Apakah
2: kenapa ini?
0: Benar. Apakah kalian punya perjanjian, komitmen untuk kalau apa-apa tuh bilang gitu, melakukan sesuatu tuh kasih tahu saya gitu, atau bagaimana sehingga itu menjadi satu hal kewajiban yang harus kamu lakukan. Sehingga nanti kalau kamu tidak lapor, teman kamu marah atau bagaimana ya teman Pro 2.
2: Tapi berlebihan sekali tidak sih, kayak misalnya
0: berlebihan dong.
2: Masa cuma hal-hal kecil kayak misalnya kita, misalnya dia WhatsApp gitu kan, atau dia mengirimkan message teman Pro 2. Kemudian pas kita lagi makan ya kan, terus kita agak lat nih balasnya. Terus dia marah. Oh my god.
0: Nah, itu dia.
2: Aneh kan? Terus kita harus laporan bahwa oh kita lagi makan, sekarang saya lagi makan. Jadi kalau kamu WhatsApp atau kamu mengirimkan DM atau apapun itu, maaf ya, saya belum bisa membalas di jam itu. Agak
0: setuju, setuju. Aneh itu. Tapi baru saya teringat ada teman saya yang begitu ternyata. Tapi bukan dengan saya, dengan temannya. Terus temannya lama-lama risih cerita di saya. Dan ini sama-sama perempuan, emang kejadian sih. Waktu pergi sekolah, ini zaman waktu SMK lah, udah berapa tahun yang lalu. Dia pergi duluan, terus temannya ini datang langsung marah, kenapa gak bilang kalau pergi duluan, kenapa gak dulu masih BM, BBM tuh kan, kenapa gak BBM gitu. Terus marah, mereka bertengkar di kelas. Saya langsung kaget, nih sama-sama perempuan ya gitu. Dan mereka bersahabat banget gitu, dengan segala gelang kapel, cincin kapel gitu.
2: Oh my goodness, ada ya?
0: Iya, makanya zaman-zaman dulu saking mereka tuh benar harus kapel gitu semua, semua sampai sepatu tuh harus kapel mereka berdua.
2: Jadi kalau misalnya ada salah satu yang melanggar atau tidak,
0: nah itu dia lebih dominan, itu yang marah itu memang lebih dominan, dia langsung marah. Jadi mungkin yang cerita di saya tuh dia karena mulai lama-lama sudah tidak kuat ya, hampir ke hubungan toksik jadinya teman mereka itu. Jadi dia mulai menjauh, tapi sulit bahkan menjauhinya.
2: Sulitnya kenapa? Karena mungkin tadi kan ada keterikatan emosional.
0: Setuju.
2: Secara emosional. Jadi ketika tidak bersama atau tidak melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan, itu kayak ada rasa yang
0: bisa
2: kurang
0: jadi
2: gitu.
0: Bisa jadi ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu juga punya pengalaman yang sama, boleh sharing dengan kita dong di WhatsApp Pro 2 seperti biasa di 08217650422.
2: Ini ada message Moji juga nih, Ayah yang sudah bergabung ya. Katanya, setuju Kak, saya sekarang suka cut off orang ya. Saya tidak ingin menjadi seorang people pleaser. Iya sih.
0: Iya,
2: tidak
0: sih,
2: iya saja kan. Kalau tidak ya tidak, kalau
0: benar-benar
2: iya, teman.
0: Memang kita katanya semakin besar itu semakin sedikit ya lingkaran pertemanan, karena memang kita meng-cut off orang-orang yang tidak terlalu ya, tidak terlalu harus kita spesialkan lah. Betul. Begitu.
2: Iya lagi. Saya salah satunya sih, teman Pro 2. Kalau misalnya sudah terlalu mengganggu atau saya rasa sudah merusak mental, arah ke merusak mental saya, oh my god, sebaiknya di cut off ya. Cut off tuh bukan berarti kita membenci orang.
0: Tidak,
2: itu bukan, benar. Tapi lebih kepada kita ingin mendapatkan ketenangan gitu.
0: Setuju.
2: Jadi, tidak ditambah dengan beban-beban yang kurang. Betul. Penting lah.
0: Benar sekali. Itu tadi ada yang siapa tadi namanya?
2: Mrs. Moji.
0: Oh, Mrs. Moji. Terima kasih sudah join Kakak Mrs. Join lagi ya. Kita tunggu join kamu ya, teman-teman Bro, di cerita penutup hari.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: pertemanan itu harus punya batasan ya, teman pro dua.
1: Setuju sekali. Setelah tadi kita sudah tahu nih tanda yang pertama, dan disclaimer juga, ini informasi kita ambil dari websitenya idntimes.com ya teman pro dua. Selanjutnya ada tanda-tanda lain nih yang harus kamu waspadai teman pro dua.
0: Apa tuh?
1: Ketika teman terlalu ikut campur, sampai keputusan sederhana pun dia ikut campur teman pro dua.
0: Ini juga berbahaya nih teman pro dua ya. Kalau misalnya mau beli baju pindahan, misalnya pindah ngekos ya kan, atau pindah tempat kerja, atau misalnya kamu mau liburan ya, tetapi langkah pertama yang kamu lakukan itu adalah kamu minta persetujuannya.
1: Yes.
0: Oh my god.
1: Apalagi kalau kita sudah minta persetujuan nih ya, terus dia menyarankan, ini kita sudah fix dengan rencana kita.
0: Iya betul
1: kita,
0: kan?
1: Ya, sudah pasti banget kita akan pindah besok contohnya.
0: Yes.
1: Terus kita kasih tahu nih teman kita, dan ternyata teman kita menyarankan lebih bagus kamu tuh ngekosnya di sana, jangan di situ.
0: Iya kan?
1: Terus kita akhirnya dilema dengan keputusan kita.
0: Betul.
1: Dan kita akhirnya mengikuti kata teman kita. Nah, ini nih bahaya nih teman berdua nih.
0: Kalau misalnya minta pendapat atau kita sekedar sharing ya, kayak misalnya bertukar pikiran sih, okay, boleh lah ya teman berdua. Kadang kan memang kita juga butuh saran atau masukan dari orang lain. Tapi kemudian keputusan itu kan ada di tangan kita.
1: Setuju.
0: Bukan di tangan orang lain.
1: Benar. Jadi kalau kamu berada di posisi seperti itu, ya saran dari kita, kamu harus pada keputusan kamu di awal, kamu harus teguh pendiriannya ya teman pro dua.
0: Setuju.
1: Tapi kalau kamu sampai akhirnya mengikut si teman kamu, nah ini perlu ditanyakan ya. Tuh ini ada tanda tanya besar nih, kenapa?
0: Betul sekali.
1: Apakah kamu takut dia marah karena sarannya tidak didengarkan?
0: Betul.
1: Atau bagaimana nih teman pro dua? Nah,
0: ini tapi kayaknya kalau misalnya dia positif ya, harusnya kan dia lebih bijak sih, lebih wise tidak sih, kayak misalnya dia tetap mengembalikan keputusan itu ada pada si temannya itu.
1: Setuju. Nah itulah dia ya, yang
0: kan?
1: Teman yang baik, teman yang sehat ya, maksudnya pak mananya teman pro dua. Takutnya nih dia memberikan saran sambil membandingkan, di sana tuh kamu lebih enak loh, gini loh, kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kenapa kamu milihnya di sana jauh gini lebih ke orang tua jadinya ya?
0: Iya kayak mengatur kan. Padahal kita tuh cuma statusnya, kita itu cuma teman memberi saran. Iya misalnya ya, atau mungkin kamu kasih masukan, iya boleh, tapi kemudian keputusan ya tetap balik lagi harus ke kitanya. Iya kan?
1: Bener, teman berdua.
0: Atau jangan sampai kemudian dia marah begitu kan ketika kita tetap mengikuti pilihan atau keputusan kita. Aduh fix deh kalau itu, mendingan kalau saya cut off ya.
1: Saya juga, kamu cut off saja ya teman berdua.
0: Iya sih.
1: Jangan takut juga kamu gak ada teman lain atau orang yang bisa mendengarkan curhat kamu. Kadang-kadang gitu kan, kita takut kehilangan teman yang selalu mendengarkan kita. Jadi kita tuh mau berusaha sebaik mungkin supaya dia tuh tidak meninggalkan kita. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu teman berdua.
0: Nah ini ada salah satu teman saya, dia punya teman lagi gitu kan. Dia tuh tahu kalau si temannya itu tuh toxic ayah. Dia tahu kalau circle mereka itu tuh circle yang tidak sehat. Tetapi dia tetap berada di circle itu. Kemudian
1: kenapa
0: saya
1: tuh
0: tanya, kenapa kamu bilang circle-nya itu tidak sehat kan? Circle yang bersama kamu sekarang tuh toksik. Terus dia bilang, iya saya takut nanti kayak saya tidak punya teman. Oh my god. Hari begini, ini 2000 berapa coba? Ini 2026 teman pro 2. Masih takut kayak kamu akan kehilangan teman. Atau kalau teman yang benar-benar tulus tuh beda teman pro 2.
1: Setuju.
0: Ya beda.
1: Benar. Jadi gak perlu takut kehilangan teman ya teman pro 2. Tapi kita juga gak bisa menyalahkan, takutnya dia punya trauma yang bagaimana-bagaimana. Takut ditinggalkan orang lain, mungkin memang dari dulu dia selalu sendiri atau bagaimana. Itu berarti harus kita perbaiki dari diri kita dulu ya teman pro 2.
0: Betul,
1: kenapa
0: betul.
1: Sampai takut tidak punya teman itu kenapa gitu
0: Iya sih.
1: Harus kita cari tahu dalam diri kita. Jangan kita pikir itu hanya normal-normal saja, tapi itu adalah hal yang tidak normal ya.
0: Betul, betul. Apalagi kadang toksik. Kita tidak menyadari sih teman pro 2 ya. Pernah kamu percaya tidak sih ayah
1: apa
0: yang kata-kata yang sering kita dengar atau mungkin kita juga sering mengucapkan kata-kata ini. Apa sih ini alarm terus ya? Kata-kata yang sering kita dengar kayak misalnya, kalau kamu berteman sama penjual parfum ya kamu akan kecipratan wanginya, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau kamu berteman sama pencuri ya kamu akan
1: terimbas
0: gitu kan jeleknya. Maksudnya iya, kamu teman sama siapa ya?
1: Iya.
0: Kamu akan seperti itu.
1: Setuju.
0: Teman Bro 2,
1: kamu
0: setuju
1: berteman
0: kan?
1: Dengan seorang pembunuh, kamu juga terikut
0: terkontaminasi.
1: Iya sih. Saya pernah dengar itu, Kak Irene, memang iya benar sih. Walaupun kadang ada yang merasa nggak ada itu, maksudnya kita bisa menjadi diri kita sendiri.
0: Bisa menjadi diri sendiri.
1: Ada dibalikan kayak mutiara diletakkan di mana itu terjadi mutiara begitu.
0: Okay. Tapi beda konsep sih kalau buat saya itu ya.
1: Nah itu kita juga tergantung, memang tergantung kita sih. Tapi benar kalau circle pertemanan itu menentukan jati, bukan jati diri tapi pembawaan.
0: Pembawaan kita.
1: Benar.
0: Percaya juga itu. Tidak ada kata-kata yang bilang begini nih. Saya membaca kata-kata yang bilang begini. Air dan minyak itu tidak akan pernah bisa
1: bersatu.
0: Jadi mereka tuh akan kumpul ya dengan yang sama gitu kan. Jadi air akan mencari air, minyak ya akan berkumpul bersama dengan minyak kan. Jadi mereka tuh tidak pernah bisa bersatu. Jadi kalau misalnya, kalau kamu rasa itu pertemanan yang toksik, nanti pasti dengan sendirinya juga akan ada rasa kamu lelah, rasa kamu capek dan
1: berbeda
0: untuk
1: setuju sih. Walaupun tomat bulat dan jeruk bulat ya teman Pro 2, bukan berarti si tomat bisa bergabung dengan keluarga jeruk ya. Begitu.
0: Itu dia.
1: Kan rasanya beda dan warnanya beda teman Pro 2. Walaupun kita sama terlihat dari bentuknya tapi
0: sama-sama
1: banyak hal
0: bulat.
1: Nah itu sama-sama bulat dong.
0: Iya, sama-sama bulat. Iya kan? Tapi beda itu toh, yang satu tomat, yang satu jeruk.
1: Beda. Gitu. Jadi dari sekarang mungkin kamu lagi merenung ya, teman Pro lagi mungkin menseleksi teman kamu yang benar-benar baik yang mana. Karena kamu mendengarkan saran kita dari Pro 2. Wow, terus kamu mulai menseleksi ini kayaknya cut off aja deh, ini gini.
0: Oke. Okay.
1: Enggak apa-apa teman Pro 2, lanjutkan agar kamu bisa sehat mental kamu ya. Teman
0: yes.
1: Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Oke, teman Produa
1: masih di 92,2 yes. FM.
0: Teman terbaik kamu pastinya barusan. Yep. Kita mendengarkan lagu dari Batas Senja nih. Kita usahakan lagi. Jika tidak hari ini ya mungkin besok, mungkin
1: minggu depan,
0: bulan depan,
1: mungkin tahun depan,
0: ya kan? Intinya terus berusaha ya, jangan betul sampai berhenti, teman Produa. Kita lanjut nih topik kita di malam hari ini mengenai persahabatan yang sudah mulai masuk ke batas yang tidak wajar ya, teman Produa. Setelah tadi kita sudah sampaikan ada tanda yang pertama itu kamu merasa wajib melapor, kemudian yang kedua teman terlalu ikut campur. Nah ini teman Produa nih, yang ketiga nih.
1: Apa?
0: Kamu tuh cemas ketika dia mendadak lebih dekat dengan orang lain.
1: Nah ini nih teman Produa ya,
0: ini sudah anak psikolog ya kamu
1: kan?
0: Nih kamu mungkin merasa, aduh sepertinya saya sudah tidak diprioritaskan lagi. Ih tapi kan kebanyakan ini perasaan seperti apa ya? Karena saya punya kasus nih Kak Irin. Teman saya ini dekat dengan orang lain itu, yang sahabatnya ini marah-marah, seperti orang cemburu begitu.
1: Yes, betul.
0: Cemburu sekali dia.
1: Yes.
0: Karena mereka sama-sama cewek.
1: Iya. Oke, cewek. Bukan berarti ada apa-apa ya, tapi karena itu dia tadi ya, mungkin karena kedekatannya sudah sampai kepada tahap emosional ya kan, masuknya terlalu dalam. Nah kejadian yang kamu bilang itu juga kejadian sama adik saya. Jadi kan saya lihat mereka nih akrab ya. Bahkan orang tua, diantara orang tuanya dia juga saling mengenal. Jadi orang tua adik saya bahkan dengan saya pun tuh sudah sangat dekat sekali gitu kan. Kemudian tiba-tiba kayak misalnya, kayak bukan misalnya sih, kayak mereka tuh renggang. Ya saya pas tanya, pasti ada masalah deh diantara kalian berdua kan. Terus adik saya bilang, iya kita lagi ada masalah. Terus saya bilang, masalahnya apa sebenarnya? Katanya sebenarnya bukan masalah sih kakak, cuman dia tidak bisa menerima ketika adik saya tuh dekat dengan
0: orang lain,
1: teman yang lain,
0: mungkin teman gitu baru kenal atau bagaimana?
1: Iya. Bukan teman baru kenal juga, justru teman seangkatan mereka. Jadi teman seangkatan mereka, tapi entah kenapa tuh kayak dia tuh punya rasa cemburu gitu kan. Terus adik saya ini kan tipikalnya kayak orangnya langsung open ya, kayak langsung ketika dia merasa ada yang tidak beres, tidak enak, dia langsung bertanya. Dia langsung tanya, kenapa memangnya? Terus dari sebelahnya tuh jawab, katanya masih temannya ini tuh jawab, katanya kamu tuh beda sekarang. Kenapa sekarang tuh kamu lebih akrab sama
0: yang baru.
1: Kenapa kamu lebih akrab sama yang baru? Kenapa kemarin pada saat jalan tuh kamu tidak ajak-ajak saya gitu kan? Kenapa kenapa kemarin fotonya kalian tuh cuman berdua, tidak ajak-ajak saya gitu.
0: Dicuri.
1: Jadi kayak tapi adik saya tuh bilang begini, tapi ketika dia melakukan aktivitasnya, kami tidak pernah sibuk gitu kan.
0: Okay.
1: Saya tidak pernah sibuk ketika dia punya teman yang baru. Bahkan ketika ada suatu momen di mana mereka tuh pas mau KKN. Wah, bukan KKN, kayak praktek gitu kan, PKL. Kemudian dia nih meninggalkan adik saya gitu kan. Jadi adik saya sama teman-temannya yang lain gitu.
0: Okay.
1: Nah, ternyata dia tuh sudah punya kayak tempat buat nginap gitu kan. Tempat buat nginap. Jadi ya adik saya sih biasa-biasa saja gitu. Tapi dianya yang justru malah ini. Terus adik saya tanya, dia lagi yang kayak balik, kayak apa ya, kayak balik ngambek, balik merajuk. Terus adik saya tanya kenapa gitu kan. Terus dia bilang, iya itu karena kau tuh begini-begini, karena kau dekat sama dia. Oh my goodness, aneh.
0: Aduh, lelah sekali ya menghadapi orang seperti itu. Tapi endingnya ngambek sampai lama, terus jadinya benci gitu, tidak kan ya?
1: Bukan tidak menjadi benci sih, tapi kayak akhirnya adik saya ini memutuskan kayak ya sudah gitu, kayak mereka tidak lagi sedekat
0: dulu ya,
1: tidak sedekat yang dulu gitu. Okay. Padahal dulu tuh kayak misalnya mau beli sesuatu tuh harus samaan gitu kan. Bahkan ketika momen, ada satu momen tuh si temannya ini nih, sahabatnya ini tuh kayak mereka kemana ya waktu itu, pisahan apa gitu, pokoknya saya lupa ayah. Terus dia tuh kayak video nangis-nangis gitu, dikirim ke saya gitu kan, kayak dia merasa sedih karena harus pisah dan sebagainya gitu.
0: Oh my god.
1: Jadi tapi adik saya ini kayak yang orangnya, karena saya tahu memang dia orangnya cuek gitu kan, santai bergaulnya dengan siapa saja. Jadi kayak, oh ternyata, jadi saya bilang, awalnya sih saya menasihati dia, jangan mungkin begini. Tapi setelah mendengar semalaman itu, mendengar ceritanya adik saya, jadi saya paham, oh iya wajar sih kemudian dia mengambil keputusan kayak, ya kita tetap komunikasi biasa tapi tidak lagi sedekat dulu.
0: Sedekat gitu. Dulu. Karena memang pasti susah ya kalau kita bertahan dengan orang yang seperti itu, begitu ya teman Pro 2. Apalagi tadi karakter adik kakak itu yang mungkin supel, mudah berbaur dengan siapa aja gitu. Jadi dia juga harus punya teman dekat yang dia juga bisa berbaur dengan siapa aja. Jadi ya udah, sama-sama sudah dewasa gitu. Tidak mengurusi satu sama lain, hanya ketika lagi butuh bisa temani, ya udah pergi bersama.
1: Pergi bersama gitu kan.
0: Sesimpel itu sih sebenarnya ya pertemanan.
1: Kalau misalnya kamu punya aktivitas yang berbeda, ya biarkan saja kan.
0: Setuju,
1: dengan aktivitasnya gitu. Kenapa kemudian harus segalanya bersama? Kemudian saya berteman dengan siapapun, kamu harus mengatur gitu kan. Mengatur. Itu kayak, oh my god, itu toksik parah sih. Jadi maunya saya cuma berteman sama kamu begitu.
0: Jangan ya teman-teman berdua. Tidak boleh seperti itu, jangan. Tidak boleh menggantungkan rasa aman pada perhatian satu orang ya. Karena pertemanan gak sehat itu sering muncul ketika hubungan terasa seperti harus dimiliki, bukan dinikmati. Begitu, karena rasa ingin memiliki tadi.
1: Memiliki, iya sih, jadi, itu lebih ke situ sih.
0: Ya, jadinya tidak bisa dinikmati teman produk.
1: Kayak jadinya kayak dia menjalani pertemanan atau persahabatan itu tapi punya rasa takut. Takut kehilangan,
0: dan kau sudah kumiliki.
1: Wow, iya, wow.
0: Bahaya ya teman Pro 2.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: semua.
1: Halo.
0: Iya, yang baru join bersama kita malam hari ini, selamat datang di dunianya anak muda.
1: Dunia tipu-tipu.
0: Yes.
1: Di katanya dunia anak muda. Iya, anak muda memang ada aja gebrakannya ya. Dunia tipu-tipu. Kalau orang dulu bikinnya dunia sandiwara, dunia ini.
0: Asik, mantap. Saya baru malam hari ini dengar Mbak Aya tuh nyanyi, teman-teman.
1: Oh my god, jangan ya. Jangan sampai saya mau nyanyi lagi nanti.
0: Oke deh. Tapi dunia tipu-tipu, dunia sandiwara juga bisa terjadi dalam hubungan pertemanan.
1: Setuju. Ya kan?
0: Kamu menahan perasaan, kamu bersandiwara, kamu berpura-pura supaya dianya tidak kecewa.
1: Oh my god, teman produa.
0: Kayak misalnya teman produa, kamu lagi sama-sama nih ya sama dia di satu tempat jalan-jalan. Ketika kamu ingin pulang lebih duluan atau pulang terlebih dahulu, ya kan?
1: Tapi kamu segan nih,
0: iya. Iya sih.
1: Lagi-lagi ini selalu kita bahas sebenarnya cerita penutup hari untuk topik apapun seperti hubungan yang toksik atau apapun pasti ada nih menahan perasaan supaya dia nggak kecewa atau menjadi ekspektasi orang lain ya.
0: Iya
1: itu
0: sih.
1: Pasti masuk dalam kategori hubungan-hubungan yang tidak
0: toksik.
1: Yang toksik tidak wajar atau apapun.
0: Betul.
1: Itu atau kayak mental apapun itu pasti masuk ke itu, teman produa.
0: Hanya karena kamu merasa tidak enak dengan dia, kemudian kamu mengorbankan diri kamu, kayak misalnya diajak nongkrong pada diajak nongkrongnya jam 5.
1: Ya.
0: Padahal kamu pulang kerjanya jam 5 gitu kan.
1: Sangat mepet,
0: yes,
1: ya.
0: Mepet karena dan, kamu tidak enakan sama dia, kamu mengiyakan saja. Mulut kamu iya, tapi sebenarnya hati kamu mengatakan tidak.
1: Nah, itulah
0: yang
1: dia.
0: Pada akhirnya kamu mengalami kelelahan.
1: Benar.
0: Kelelahan hati dan kelelahan tubuh,
1: fisik
0: kamu.
1: Padahal yang harus dibenahi juga diri kamu juga, teman produa, kenapa tidak bisa mengatakan tidak. Nah, itu akan kita bahas mungkin di cerita pertemuan hari selanjutnya, kenapa tidak bisa kita mengatakan tidak pada orang lain.
0: Betul.
1: Karena saking tidak enakan. Dan ini bukan hanya bahkan di relationship yang normal ataupun hubungan yang normal ada rasa segan nih, seperti ke sama yang lebih tua atau dalam lingkungan kerja sama senior, dikasih pekerjaan yang sebenarnya bukan beban
0: kerja kita kan, bukan tugas kita.
1: Tapi kita tidak bisa bilang tidak. Nah, itu ya, itu juga harus kita cari tahu kenapa.
0: Betul.
1: Ya, teman produa.
0: Itu lebih ke kayak kalau itu kita kayak segan sih karena oh dia kan senior gitu kan. Jadi
1: bisa.
0: Ya mau tidak mau harus kita kerjakan. Dulu saya juga begitu tuh ayah ya.
1: Iya sama.
0: Tapi
1: kita.
0: Tapi setelah kesini, tidak bisa.
1: Benar.
0: Bisa ya.
1: Lebih memilah ya yang mana yang bisa dibantu. Oke,
0: betul,
1: memang
0: betul.
1: Di luar job desk kita bantu. Oke, tapi yang tidak bisa kita katakan aja lah tidak ya, teman produa, daripada menyiksa diri dan batin kita sendiri.
0: Dan kita juga harus tahu diri ya, ketika misalnya kita minta bantuan orang lain, iya kan ya. Ya. Taulah ya kan, jangan sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang ngebosi.
1: Oh,
0: ya tidak sih?
1: Iya.
0: Ngebosi, kemudian kita jadi orang yang tidak tahu diri.
1: Nah, benar.
0: Kemudian seenaknya meminta bantuan gitu kan. Kadang kita ketika ini ya manusia manusiawi ya, kadang ketika kita tahu bahwa oh dia nih pasti akan iya-iya saja, dia akan oke-oke saja, dan kita dengan tidak tahu dirinya juga kemudian akan terus meminta pertolongan dia karena kita tahu bahwa dia tidak mungkin bilang tidak, dia akan selalu standby gitu ya.
1: Oke, berarti jatuhnya nih memanfaatkan ya.
0: Yes.
1: Nah, tidak boleh ya teman produa. Itu salah. Karena kita harus percaya apapun yang kita lakukan pada orang lain akan berbalik ke kita, teman produa.
0: Betul, betul.
1: Mungkin belum sekarang, one day ya teman produa, kita akan merasakan dimanfaati orang lain juga.
0: Jadi kamu seperti harus,
1: seperti mati lampu, bukan ya?
0: Seperti mati lampu, seperti ada kata pepatah ayah.
1: Apa itu?
0: Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai.
1: Nah, setuju ya teman produa. Intinya kita percaya itu aja ya untuk jadi moto hidup kita. Jadi supaya kita bisa berhati-hati berperilaku kepada orang lain.
0: Betul.
1: Karena nanti suatu saat kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya kalau ada hal buruk terjadi langsung kenapa ini bisa terjadi? Coba kita flashback, mungkin dulu kita pernah melakukan hal-hal buruk pada orang lain, baru kita menerimanya sekarang, bisa jadi juga seperti itu. dan tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat ya untuk memperbaiki mm-hmm. semua hal-hal yang sudah kita lakukan mungkin. Betul. Dan salah ya hal tersebut mm-hmm. kita perbaiki supaya lebih baik lagi teman perdua, termasuk dalam hubungan pertemanan ini.
0: Yes.
1: Jadi keduanya saling introspeksi nih, kamu jangan Betul. Terlalu memberikan ekspektasi pada temanmu dan manfaati, dan yeah. kamu juga kalau sebagai pihak kedua bagaimana ya? Pokoknya pihak pertama dan pihak kedua
0: harus saling memahami.
1: Iya, saling memahami dan saling tahu batasan.
0: Iya sih, terbuka sih terbuka. Penting kayak misalnya iya. Saya tidak tahu ya, tapi kalau buat saya tuh persahabatan yang paling penting itu, atau pertemanan yang paling penting itu juga adalah kejujuran teman berdua.
1: Setuju.
0: Jadi kayak misalnya kamu tidak lagi ingin bersama, ya kamu katakan, saya lagi tidak ingin bersama nih, saya lagi butuh sendiri, saya lagi butuh istirahat. Dan seharusnya sebagai teman kan juga paham ya posisi.
1: Setuju.
0: Dan kita juga tahu kayak misalnya, pasti kan kita tahu nih teman kita pulangnya jam berapa. Kayak misalnya kamu juga pikir kalau misalnya mau ajak nongkrong orang gitu kan
1: yeah.
0: mau ajak nongkrong jam segini, sementara kamu tahu bahwa teman kamu pulang jam segini, terus kamu maksa. Itu namanya kamu ego.
1: Betul, tapi mungkin kalimatnya bisa seperti ketika pulang itu kamu ada kegiatan tidak, atau mau istirahat di rumah gitu. Tanya dulu dia apa kegiatannya pulang. Yes. Kalau dia bilang mau istirahat mungkin, ya sudah kamu jangan langsung sambung mau ajak nongkrong dan lain-lain.
0: Betul.
1: Masa-masa di awal dulu ya teman berdua. Itu lebih beradab ya. Wih,
0: ini bicara adab teman berdua.
1: Udah kemana-mana topik kita ya. Tiba-tiba langsung ke adab. Oke, dan teman berdua, buat kamu yang mau join, waktu kita di penghujung ya. Tapi kita mau kasih beberapa lagu lagi gini sambil menunggu di closing cerita penutup hari ya teman-teman berdua.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

dari puncak durian nomor 1 Indy. 92,2 MHz Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: dari puncak dunia nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngobrolnya tidak rasa sudah mau di jam berapa? Jam
1: 11. Lagi 2 menit teman pro 2. Waktu berjalan begitu cepat ya. Dan seru juga tadi buat teman-teman yang memberikan tanggapan ya.
0: Iya,
1: tentang pertemanan yang melewati batas wajar. Juga ada juga yang beberapa tadi request lagu di malam hari ini.
0: Wih.
1: Dan buat teman pro 2, kita harus mengakhiri cerita penutup hari edisi hari ini karena memang waktunya sudah
0: selesai
1: ya teman pro 2. Dan tepat di pukul 11 malam sampai 11.56 kita akan hadirkan jazz musik teman pro 2. Jadi hanya ada musik-musik selama kurang lebih 1 jam ya yang akan menemani malam hari kamu, menemani tidur kamu.
0: Yes.
1: Semoga mimpi indah ya teman pro 2.
0: Amin.
1: Jangan lupa berdoa semoga besok menjadi lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Semoga sesuai dengan harapan kita, kalaupun tidak harus belajar ikhlas ya teman pro 2.
0: Yes.
1: Intinya semoga besok kita masih bisa melihat bumi yang indah ini.
0: Oke,
1: kita pamit dari cerita penutup hari, tapi kita masih stay di sini teman pro 2 sampai pukul 23.56 waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kreatif. Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kau menguap saja terus. Menguap.

0: Bobsy terus.
1: Sama ngantuk na. Aduh sumpah, mata berat eh. Mau tidur na.
0: Ho-ho, malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak eh. Nonton itu bola, sibuk game. PC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Waduh ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Eh, kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 4 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Aya dan rekan saya Trinita serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Ende, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Sabtu 5 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
1: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
0: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
1: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
1: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Saatnya ya, kita mengajak teman-teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Paulina Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan Info Pro 2. Informasi pertama, warga terdampak gempa di Manggarai terima bantuan imigrasi dan pemasyarakatan. Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 62 warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menerima bantuan sosial dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kamis 3 September 2026. Bantuan berupa sembako dan obat-obatan tersebut disalurkan melalui jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Penyaluran berlangsung di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bantuan secara simbolis diserahkan Direktur Jenderal Permasyarakatan Mas Yudi bersama Inspektur Wilayah 2 Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Ian Padianto. Kepada sejumlah perwakilan termasuk Bupati Manggarai, Kapolres Manggarai, kepada Kepala Rutan Kelas 2B Ruteng, PLH Kantor Imigrasi Kelas 2B TPP Labuan Bajo, serta perwakilan masyarakat. Di informasi kedua, Polres ND bersihkan puing rumah warga terdampak gempa di Dusun Pubeto. Personil Satuan Samapta Polres ND membantu warga membersihkan puing rumah terdampak gempa bumi di Dusun Pubeto. Kegiatan gotong royong berlangsung Rabu 2 September 2026 sebagai langkah kepolisian membantu mempercepat pemulihan permukiman warga pasca bencana. Tugas bersama masyarakat mengangkat batu bata, atap seng, dan material bangunan menggunakan gerobak dorong menuju lokasi penampungan. Pembersihan dilakukan agar lingkungan tempat tinggal warga kembali tertata dan memudahkan proses penanganan kerusakan bangunan terdampak gempa. Di informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, layanan kesehatan Caritas berhasil menjangkau 22 titik. Dikutip dari rri.co.id, tim kesehatan dalam program Caritas Indonesia telah memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat di sekitar 22 titik di sejumlah wilayah. Pelayanan dilakukan oleh dua tim dengan menyasar warga di paroki stasi, lokasi pengungsian, hingga lembaga pendidikan yang membutuhkan layanan kesehatan. Suster M. Ernesta Seies, tenaga kesehatan dari Klinik Santo Martin de Porres, Jalan Diponegoro, ND, mengatakan pelayanan dilakukan langsung dengan mendatangi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai RRI ND Senin 1 September 2026 di Aula PSE ND. Ia menjelaskan pelayanan diawali dari paroki Bevaloes, Stasi Wambrung, paroki Beke Kuasi, paroki Nuabosi, paroki Komandaro, Stasi Wolombra, dan Toposeke. Tim kemudian bergerak ke Seminari Matloko, Riung, Latung Damo, Paroki Bawai, Stasi Roe, Stasi Dawe, Paroki Wakaseko, dan Stasi Watu Api. Demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini ya teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Pun kamu berada ya, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini ya? Semoga sehat-sehat semuanya teman Pro 2. Dan balik lagi Franky menemani kamu di pagi ini ya, di hari ini teman Pro 2, di tanggal 5 September 2026. Yes, Sabtu pagi nih guys, yang paling ditunggu-tunggu setelah kita melewati beberapa hari yang melelahkan ya. Yes, mungkin di pagi hari ini sudah ada yang bangun dan lagi santai, relax. Kemudian beres-beres rumah sedikit ya teman Pro 2. Oke ya, weekday ya, cukup buat kita santai nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi bingung mau nongkrong di mana, mungkin ya nongkrong saja di 92,2 FM Pro 2 RRIND tentunya ya. Karena selama kurang lebih 5 jam ke depan Franky akan menemani kamu dengan informasi-informasi paling keren, informasi paling update terpercaya tentunya, dan juga playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2 ya teman Pro 2. Dan oke, kita sudah sampai di Kepo Time nih, updatean informasi apa sih yang ada di sana. Tenang, ada banyak informasi yang sudah Franky siapkan. So, kita nikmati dulu lah playlist-playlist yang sudah Franky siapkan di hari ini teman Pro 2.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jah, di mana lagu Melo ini ya, tapi di remake kembali oleh Wisnu Santikan itu Pro 2, jadinya keren ya. Dan teman Pro 2, kita masih di Kepo Time nih. Ada satu informasi yang mau Frankie bagikan di pagi hari ini guys, bahwa RRI ya, Radio Republik Indonesia, resmi membuka program magang ya batch kedua angkatan 2 dengan total 456 kuota yang tersebar di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Nah, ini ada beberapa benefit yang bisa kamu peroleh nih ya. Uang saku bulanan dari Kemnaker setara UMK daerah pemagangan. Kemudian ada jaminan sosial ketenaga kerjaan, ada pendampingan langsung dari mentor profesional, sertifikat pemagangan, serta sertifikasi kompetensi BNSP, teman Pro 2. Nah, silahkan ya, langsung saja cari infonya di Instagram RRI ya, teman Pro 2. Dan catat tanggalnya nih, ini dibuka dari tanggal 3 sampai tanggal 8 September 2026, pendaftaran peserta ya. Kemudian, dari tanggal 9 sampai tanggal 15 September, rekrutmen dan pengusulan peserta. Kemudian 16 sampai 18, seleksi dan penetapan oleh Kemnaker. Serta 18 September sampai 18 September, pengumuman peserta 21 September, hari pertama magang nih guys. Jadi jangan lupa ya, daftarkan sekarang juga. Masih punya kesempatan karena hari ini masih tanggal 5 ya, masih 3 hari lagi untuk kamu mau daftar ya teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut hubungi ya ini RRI ND teman-teman. Ini RRI semua juga membuka lowongan ini ya teman-teman. Pokoknya cek-cek di Instagramnya RRI. So teman-teman ya, Frankie masih menemani kamu dengan informasi-informasi dan juga playlist-playlist terbaik di pagi hari ini teman-teman.

0: I'm gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke teman Prodo ya, balik lagi di Prodo sore Kepo Time ya teman Prodo di pagi hari ini. Dan pergi mau membagikan informasi yang ini menimbulkan keresahan untuk kita semua ya teman Prodo ya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan nih teman Prodo. Nah ini aktivis Malaysia tuh gelar demonstrasi di depan KBRI di Kuala Lumpur, protes kabut asap karhutla ya. Dan mereka minta Jakarta buktikan siapa perusahaan yang perkebunan yang dari Malaysia yang terlibat nih teman Prodo. Oke, ini dilansir dari BBC ya, BBC News Indonesia teman Prodo. Dan sejumlah aktivis lingkungan Malaysia menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia ya pada Jumat kemarin. Mereka mendesak Indonesia membuka identitas perusahaan-perusahaan pemegang konsesi lahan ya, termasuk dari Malaysia yang terkait kebakaran hutan dan lahan nih. Dan demonstrasi ini digelar oleh aktivis lingkungan Greenpeace Malaysia dan Himpunan Advokasi Rakyat atau RA ya. Dalam foto-foto yang diterima ya oleh BBC Indonesia, belasan aktivis itu membawa spanduk, poster dan berorasi secara bergantian itu yang kedua. Dan kita tahu ya bahwa kemarin ya ada orang utan juga yang meninggal ya teman Prodo. Yang menjadi korban dari karhutla ini bukan hanya manusia saja ya teman Prodo, tapi satwa-satwa liar juga, satwa-satwa endemik juga terdampak nih. Semoga cepat teratasi ya kebakaran hutan ini, dan semua masyarakat kembali beraktivitas dengan normal ya teman Prodo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, ya itu tadi ada 80s dengan On The Road ya, yang menemani kita di pagi hari ini. Dan teman berdua, Frankie harus mengakhiri dulu Kepo Time ya. Itu tadi ada beberapa informasi yang Frankie hadirkan di Kepo Time. Semoga bisa menambah pengetahuan kita di pagi hari ini ya, teman berdua. Untuk yang lagi santai, lagi menikmati kopi, menikmati kebersamaan bareng keluarga, bareng orang-orang tercinta nih, teman berdua. Oke ya, Frankie harus akhiri dulu Kepo Time ya. Tapi tenang, Frankie belum beranjak kok dari Studio Pro 2, karena sesaat lagi kita akan menuju ke Flores Your Playlist, teman Pro 2, tempatnya kamu untuk request lagu, kirim-kirim salam di pagi hari ini untuk orang-orang tersayang ya. Lagu-lagu yang bisa bikin kamu moodnya positif nih, teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman produa, ya di Flores Your Playlist, silahkan yang mau request lagu di pagi hari ini ya di 082147650422 ya. Karena memang kalau weekend itu terasa kurang lengkap kalau tidak ditemani oleh lagu-lagu favorit kamu nih teman produa. Yes, yang punya lagu yang pengen didengarin semuanya atau yang kamu mau persembahkan untuk seseorang, langsung saja request ya teman produa. Mau kirim-kirim salam juga boleh untuk sahabat, keluarga, pasangan atau siapapun yang pagi ini pengen kamu sapa ya teman produa. Nah, silakan mau WhatsApp mau pesan juga boleh ya. Ini di Flores Your Playlist bebas mau request lagu apa saja. Tapi pagi-pagi ini enaknya lagu-lagu yang bikin semangat tentunya ya teman produa. Oke Frankie, tunggu requestan dan salam-salam dari kamu ya. Frankie kasih dulu satu buah lagu nih teman produa.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum

Oke teman bro, udah balik lagi di Flores Your Playlist ya. Dan di pagi hari ini sudah ada yang masuk nih guys di WhatsApp kita. Ada kakak Elsa Maria ya. Selamat pagi kak, izin mau request lagu yang judulnya Training Session dari Dua Lipa. Salam-salamnya untuk semua teman-teman penyandang disabilitas di seluruh Flores, penyandang pendengar setia Pro 2 RND. Dan untuk sendiri saja bersama orang-orang rumah sedang menikmati liburan di hari ini. Untuk kakak penyiar dan operator, selamat bertugas dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk kakak Elsa Maria. Ya, semangat untuk hari ini ya. Dan teman berdua, untuk teman-teman yang lain silahkan ya, yang mau request lagu dan kirim-kirim salam seperti Kak Elsa Maria tadi, boleh nih bergabung dengan kita di WhatsApp kita di 082147650442. Dan kita putarkan dulu ya Dua Lipa dengan Training Session untuk Kak Elsa Maria. Check this out.

Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

Oke teman Bruda, balik lagi tentunya bareng Frankie ya di Flores Your Playlist teman Bruda. Dan sudah ada juga nih yang bergabung dengan kita di pagi hari ini di WhatsAppnya Bruda ya. Selamat pagi kakak ya, mau request lagu Keep Me dari Novo Amor. Selamat bertugas untuk kakak di studio, terima kasih. Oke terima kasih juga. Untuk siapa di pagi hari ini? Anonim ya, nanti perkenalkan diri ya. Boleh, biar Frankie nyaman untuk call di udara. Oke, biar bisa lebih akrab begitu ya teman Pro 2 ya. Silakan teman-teman Pro 2 yang lain ya, yang mau join bareng kita di Flores Your Playlist pagi hari ini ya, yang mau request lagu, kirim-kirim salam, boleh di 082147650422 ya. Silakan Frankie tunggu sampai di jam 8 nanti teman Pro 2. Oke, Frankie putarkan dulu ya, Novo Amor dengan Keep Me, check this out.

Malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal. Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman

0: Oke teman Produa, balik lagi bareng Frankie tentunya hanya di Produa Spot ya teman Produa. Dan di pagi hari ini sudah bergabung dengan kita melalui telepon ada Oma Seril. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bung Frankie.
0: Selamat pagi Omaku, bagaimana kabarnya Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya dengan di situ?
0: Oke, Oma. Kalau suara begini pastinya selalu sehat, Oma.
1: Ya, masih di luar kah?
0: Iya, kami masih di luar nih, Oma. Masih pengaruh masih gempa nih kan. Ya, kita masih bertahan di luar dulu.
1: Iya.
0: Oke, Oma mau request lagu apa nih, Oma?
1: Lagunya Tobelo 2.
0: Oke, dari kakak Yopi Latul Tobelo 2. Oke, siap Oma, siap diputarkan. Lagu ini untuk siapa nih?
1: Salamnya yang pertama untuk Bung Frankie bersama operatornya. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Walaupun kita ini masih gempa, masih ada ketakutan, tapi kita tetap waspada.
0: Iya, iya Oma.
1: Dan kita semua jangan panik.
0: Iya, benar sekali Oma.
1: Iya. Dan salam yang lain untuk Nona Dinita Cantik bersama Riki dan Nona Titi. Terus Ibu, ya kami biasa sapa Mama Laura di tetangga. Dan juga untuk Dodi Riti, John Sugi, Nona Putri, Ayah, Nona Basak, Nona... dan semua penyiar-penyiar di Pro 2.
0: Okay.
1: Selamat pagi
0: semuanya. Oke, Oma.
1: Dan juga untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi waktu pameri ini, dapatnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi kita.
0: Oke, terima kasih banyak Oma. Ya, selamat beraktivitas juga untuk Oma. Sehat-sehat selalu, selalu hati-hati Oma. Pokoknya tetap semangat. Oke, teman Pro 2, ya itu dia tadi ada Oma Seril yang melalui telepon ya. Ada request lagu dari Bung Yopi Latul dengan Tobelo 2 ya, teman Pro 2. Dan sekaligus Frankie harus mengakhiri dulu Flores Your Playlist di edisi hari ini ya, di pagi hari ini. Untuk kamu yang belum berkesempatan request, tenang, nanti ada Pro 2 Hitlist ya di jam 10 sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Kamu bisa request lagu juga di sana, kirim-kirim salam juga bisa sekali. Oke, kita putarkan dulu ada Yopi Latul dari Tobelo 2 dari Yopi Latul untuk Oma Seril nih teman Pro 2. Check this out.